0: siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu, kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
0: Sementara itu, Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya, pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu, ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya, bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
2: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran, itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
0: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasmen juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rina Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adang Sutanto melaporkan selengkapnya.
4: Perbaiki pola komunikasi antara SPBG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan dengan kepala dapur.
5: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program makan bergizi gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kopinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPBG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
4: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM-UMKM yang ada di lokal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier. Sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat. Tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
5: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program Makan Bergizi Gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
6: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ini adalah investasi jangka panjang.
5: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG dengan jumlah penerima manfaat 265 ribu orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
8: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya para jamaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci, Arab Saudi. Dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut, terutama yang lansia, itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jamaahnya sehingga meminta bantuan pada para petugas haji. Dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Syed Amir yang biasanya tujuan ke Sisa, yaitu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di yaitu Bapak Salim.
3: Ya, halo, Alam. Baik, kami masih menantikan kelanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
8: Pendengar, pendengar bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Berikut keterangan daripada peserta.
9: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, kloter 5 SOC.
10: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
9: Jadi saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
10: Ini apa, perasaan gimana?
8: Yang benar kan memang salah satunya selain Salim dan Hasan Ahmad Hasani yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifal Alam Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
11: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari Embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung mendarat ke Jeddah. Pada gelombang ini, para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari Embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnah nantinya.
12: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insyaallah sudah semua melakukan umrah wajib. Tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnahnya nanti dan di jemaah kita. Sudah menunggu pertolongan menuju Mekah.
11: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini, dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febriana melaporkan. Bobby.
13: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji Embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rifki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
12: Kloter yang terakhir di Embarkasi Padang, kloter 14, jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kloter terakhir dari
13: M. Rizki menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14 lewat 55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. M. Rizki menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat 2 jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi Tingkat Tinggi atau

0: Sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
1: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
0: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnwirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
2: This issue in the spirit of good neighborliness.
3: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita serta bagi kawasan secara keseluruhan.
2: And for the region as a whole.
0: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
4: Amid forces that threaten multilateralism.
5: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
0: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial.
8: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN, tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat

0: memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tuah Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: 96,7 MHz Pro 1 Kendari,

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: The yellow light shining down, the yellow light shining down, the yellow light shining down, the yellow light shining

Kembali kita update informasi pendengar untuk di pagi hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengidentifikasi adanya siklon tropis Algupit di Samudra Pasifik yang akhirnya memicu potensi hujan signifikan di sejumlah wilayah Indonesia akibat pembentukan daerah konvergensi dan sirkulasi siklonik. Perkirawan dari BMKG Masayu dalam siaran cuaca yang diikuti dari Labuan Bajo NTT Sabtu hari ini juga menjelaskan bahwa siklon tersebut terdeteksi di timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum mencapai 40 knot dan tekanan udara minimum 998 hektopaskal. Siklon tropis Algupit dilaporkan bergerak ke arah barat ke barat laut dan meskipun intensitasnya cenderung menurun dalam 48 jam ke depan, menurut dia sistem ini menginduksi atau low level jet di Samudra Pasifik Timur Filipina serta membentuk daerah konvergensi di perairan utara Papua Barat Daya hingga sampai di Papua. BMKG juga melaporkan selain dampak siklon, terbentuk pula sirkulasi siklonik di Laut Natuna Utara, kemudian Sarawak dan Selat Kalimantan bagian selatan. Jadi kondisi tersebut mampu membentuk daerah konvergensi yang memanjang dari pesisir utara Kalimantan Barat hingga Sulawesi Barat dan Kalimantan Timur. Nah, pendengar, kombinasi dinamika atmosfer tersebut meningkatkan potensi pertumbuhan awan secara signifikan dan BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat, terutama di wilayah Sulawesi Tengah, kemudian Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Nah, kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar, BMKG juga memperingatkan adanya potensi hujan disertai petir di Pangkal Pinang dan Banjarmasin. Sementara itu untuk hujan dengan intensitas sedang itu diperkirakan mengguyur wilayah Tanjung Pinang, Padang, dan Mamuju. Nah, kemudian untuk wilayah Jakarta, Bandung, kemudian Surabaya di Jawa Timur dan Bandar Lampung, cuaca diprediksi berawan tebal. Dan adapun wilayah seperti Denpasar atau di Bali, kemudian Mataram, Nusa Tenggara Barat maupun Nusa Tenggara Timur atau NTT di Kupang, Ternate, Maluku Utara, dan Jayapura diperkirakan mengalami kondisi cerah berawan hingga berawan tebal. Nah, tentunya dengan sudah mengupdate atau sudah mengetahui potensi cuaca yang mungkin terjadi di beberapa gambaran wilayah Indonesia, masyarakat diimbau untuk terus memperbarui informasi cuaca pastinya melalui kanal resmi dari BMKG guna untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi. Jadi kalau perlu sih mungkin ya di ketika Anda berkendara, mungkin di kendaraan Anda bawa jas hujan, bawa payung juga kenapa tidak. Jadi ketika akan beraktivitas kemudian dilanda hujan untuk wilayah Anda, itu kita sudah punya persiapan-persiapan. Jadi aktivitasnya masih tetap bisa jalan, nah tanpa terkendala satu apapun juga. Nah untuk itu pendengar, tentunya masih akan terus kami update informasi bersama untuk di Pro 1 Kendari di Sultra pagi ini. Selamat pagi kembali kami ucapkan untuk Anda pastinya yang masih terus bersama dengan kami di siaran kami melalui frekuensi FM yang Anda dengarkan melalui 96,7 MHz maupun Anda yang mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Anda. Sebelum kami lanjutkan kembali informasi-informasi yang akan kami update bersama di ruang dengar Anda, lagu-lagu pilihan tentunya kembali kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Tetap bersama dengan kami.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan gempa.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa itu?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: bang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Masih terus bersama dengan kami Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kembali kita update informasi untuk di pagi hari ini, yang di mana kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPP Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat bahwa pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG hingga awal Mei 2026 telah menjangkau 667.305 penerima manfaat, yang terdiri dari peserta didik, balita, ibu hamil menyusui, serta tenaga kependidikan. Nah, pendengar, program ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi yang optimal, pendengar. Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Sulawesi Tenggara Iman Widianto menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG di Sulawesi Tenggara itu didukung oleh 273 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang tersebar di 17 kabupaten kota, dengan konsentrasi terbesar itu berada di Kota Kendari. Dan program ini juga melibatkan kolaborasi lintas sektor termasuk dukungan dari TNI dan Polri serta menyerap sekitar 12.600 tenaga kerja. Nah, menurut Iman, dari sisi realisasi anggaran hingga 1 Mei 2026 penyaluran MBG telah mencapai 725,41 miliar, yang di mana capaian ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memastikan keberlangsungan program prioritas nasional yang berdampak langsung pada masyarakat. Jadi memang untuk sebaran penerima manfaat terbesar berada di Kota Kendari dengan lebih dari 102 ribu penerima. Kemudian disusul Kabupaten Konawe dan Kabupaten Muna, dan secara keseluruhan program ini telah menjangkau seluruh wilayah kabupaten kota di Sulawesi Tenggara sejak April 2026. Nah, jadi program MBG ini tidak hanya berfokus ya pendengar pada pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah melalui keterlibatan tenaga kerja dan juga pelaku usaha lokal. Diungkapkan juga, meskipun telah menunjukkan capaian yang signifikan, pelaksanaan MBG masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya, memastikan ketersediaan bahan baku yang sesuai dengan perencanaan di tengah fluktuasi harga pasar, serta keterbatasan pasokan di beberapa wilayah. Selain itu, perhatian khusus juga dalam perluasan layanan ke daerah kepulauan yang masih memiliki karakteristik geografis tersendiri. Kemudian aspek lain yang masih menjadi perhatian adalah pemenuhan standar kesehatan dan lingkungan seperti kewajiban sertifikat laik hygiene sanitasi atau SLHS serta pengelolaan instansi pengolahan air limbah atau IPAL. Kemudian ketersediaan energi khususnya pasokan gas dan bahan bakar minyak untuk operasional SPPG di luar wilayah perkotaan, yang di mana ini juga menjadi beberapa faktor penting dalam menjaga keberlanjutan layanan, pendengar. Nah, tentunya melalui upaya berkelanjutan, program MBG ini sangat diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan status gizi masyarakat sekaligus memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Sulawesi Tenggara. Informasi ini, pendengar, masih Anda bisa akses di kanal kami di rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: MHz Pro 1 Kendari, Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih terus bersama dengan kami Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sultra pagi ini masih membersamai Anda ya pendengar, masih kembali kami update informasi untuk Anda untuk di musik dan informasi pagi hari ini. Datangnya dari jumlah angkatan kerja hasil Sakernas Februari 2026 sebanyak 1.457,23 orang, naik 27,41 ribu orang dibanding Februari tahun 2025. Nah, pendengar, tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK naik sebesar 0,02 persen poin dibanding Februari 2025 lalu. Kalau kita lihat data dari Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka atau TPT pada Februari 2026 itu sebesar 3,25 persen, turun 0,02 persen poin dibanding dengan Februari 2025, pendengar. Diterangkan, lapangan usaha dengan persentase terbesar di Februari itu adalah kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan 36,06 persen, kemudian perdagangan 15,06 persen, dan administrasi pemerintah 8,59 persen. Dan sebanyak 875,04 ribu orang, atau kalau dipersentkan 62,07 persen, bekerja pada kegiatan informal, turun 0,89 persen poin dari Februari 2025. Nah, jadi dengan demikian, tingkat setengah pengangguran turun sebesar 0,28 persen poin, dan tingkat pekerja paruh waktu turun sebesar 0,95 persen poin dibanding Februari tahun 2025 lalu. Jadi ini bisa membuktikan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Tenggara itu turun 0,02 persen, pendengar. Masih akan terus kami update informasi untuk Anda di Sultra pagi ini. Tentunya selamat pagi kembali kami ucapkan untuk Anda yang masih terus memantau siaran kami Pro 1 Kendari, yang Anda dengarkan kami melalui frekuensi FM di 96,7 MHz, maupun Anda yang mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Anda. Lintas Nada Pilihan masih akan terus hadir menemani Anda di pagi hari ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI.

Kembali kita update informasi pendengar untuk di Sultra pagi ini. Datangnya dari Badan Pusat Statistik atau BPS yang merilis jumlah penduduk Sulawesi Tenggara hasil survei penduduk antar sensus atau SUPAS 2025 mencapai 2,84 juta jiwa dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk tahunan Provinsi Sulawesi Tenggara selama 5 tahun terakhir sebesar 1,65%. Angka kelahiran total atau TFR sebesar 2,48 itu menunjukkan fertilitas masih berada di atas replacement level 2,1 dan angka kematian bayi terus menurun mencapai 19,53 pendengar. Ini seperti yang disampaikan Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tenggara Hadi Susanto di Kendari yang kami kutip dari rri.co.id. Diterangkan sebagian besar kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara itu merupakan daerah tujuan migrasi yang ditunjukkan dengan angka migrasi risa neto yang positif. Dan persentase penduduk lanjut usia di Provinsi Sulawesi Tenggara itu sebesar 8,86% dengan rasio ketergantungan sebesar 48,75% pendengar. Jadi SUPAS 2025 mencatat bahwa penduduk Sulawesi Tenggara itu mencapai 2,84 juta jiwa. Dan kemudian kabar baik lainnya juga tentunya tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Tenggara turun 0,02%. Dan beberapa kabar-kabar lainnya yang tentunya akan kami update ke ruang dengar Anda masih akan terus dihadirkan ke ruang dengar Anda sepanjang hari bersama Sultra Siang. Karena Sultra Pagi hampir tuntas, kebersamaan kita sejak subuh ulan temani hingga menjelang tanda waktu di pukul 11 siang untuk saat ini. Kalau di studio lepas di menit ke-50 ya untuk saat ini dari pukul 10 pagi, sudah saatnya Sultra Pagi pamit dari ruang dengar Anda. Sultra Siang akan hadir menemani ruang dengar Anda. Dan itu tandanya Ulan harus pamit undur diri pula dari ruang dengar Anda. Dan nanti ada rekan saya lagi yang tentunya akan melanjutkan di Sultra Siang. Mudah-mudahan segala rangkaian mata acara dan informasi yang Ulan hadirkan ke ruang dengar Anda sejak subuh tadi bisa menjadi mood booster, kemudian juga tambahan pengetahuan untuk Anda dan bermanfaat. Dan jangan khawatir karena kita berpisah untuk berjumpa kembali di edisi siar selanjutnya besok. Jadi pastikan terus bersama dengan kami Pro Satu Kendari yang bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM 96,7 MHz dan juga melalui streaming di RRI Digital. Akhir kata, sampai berjumpa di edisi siar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berakhir pekan.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di manapun Anda berada. Perjumpaan di siang hari ini. Ada Ilham yang akan menemani ya untuk kebersamaan kita dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah ya. Sampai nanti di jelang maghrib ya, Ilham akan menemani pendengar untuk di kebersamaan kita edisi perjumpaan tanggal 9 Mei 2026 ya. Jadi sampai pukul 18 waktu Indonesia Tengah Ilham hadir untuk menemani dan berbagi dengan beragam informasi yang akan kita bagikan, yang sudah kita rangkum di perjumpaan kita ya, dari siang hari sampai di sore hari nanti. Ilham masih akan kembali untuk menyapa pendengar di manapun Anda berada untuk kebersamaan kita dan juga berbagi hal-hal inspiratif ya untuk di siang hari ini, dan juga beberapa warta berita yang akan menemani pendengar juga yang dibagikan dari bidang pemberitaan ya untuk kebersamaan pukul 14 lewat 30 waktu Indonesia Tengah ya, sampai 14.30 lebih tepatnya. Ilham masih akan kembali, masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: 107,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Mendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Wah, cepat sekali hujannya reda ya. Tadi perasaan hujannya cukup keras ya untuk di pagi, di siang hari ini. Dan sudah berhenti ini ya, untuk di wilayah sekitaran Mandongan lebih tepatnya. Dan mungkin juga buat pendengar yang sedang beraktivitas atau sedang menikmati waktu istirahatnya ya di siang hari ini ya. Kita akan berbagi beberapa nih hal menarik juga untuk di kebersamaan kita. Salah satunya ini mungkin terkait dengan kesehatan nih ya, karena penting banget ya untuk menjaga kesehatan tubuh kita, pendengar. Nah, dengan pola hidup atau lifestyle yang lebih mengedepankan kesehatan, pastinya kita jadi lebih baik lagi gitu ya kan, untuk menjalani hari-hari lebih fresh gitu ya kan, lebih segar. Nah, kalau misalkan dari pendengar ya, untuk yang punya riwayat ya, ada mungkin sakit riwayat jantung, mungkin wah itu pasti juga karena kurangnya aktivitas ya, ya itu juga menjadi salah satu faktor yang bisa terjadi. Nah, ini ada beberapa yang perlu diperhatikan juga nih ya, untuk bisa melatih nih dari segi kesehatan jantung kita ya, dengan beberapa olahraga ringan lebih tepatnya. Dan mulai aktif gitu ya kan, ya, dalam berolahraga ya, mencoba dengan seperti jalan kaki ya, sebagai olahraga kardio yang bisa juga dilakukan kapan saja, di mana saja. Ya, asal jangan tengah malam ya, nanti orang takut ya. Nah, kelihatannya mungkin terlihat sepele ya, tapi manfaatnya itu bisa terasa ya. Manfaat dari jalan kaki ini itu ternyata berguna untuk jantung ya. Ini tidak kalah penting juga dengan olahraga kardio lainnya ya, seperti jogging ya, lari atau bersepeda. Tapi dari aktivitas jalan kaki juga ini bagus nih pendengar ya, karena kalau kita lebih aktif itu bisa membantu gitu ya kan, kinerja tubuh kita lebih aktif ya, setidaknya ada pergerakan. Nah, selain itu pendengar ya, ada beberapa hal yang menarik juga nih ya, kalau kita lihat dari manfaatnya, dari segi manfaatnya ya. Ada beberapa seperti bisa meningkatkan sirkulasi darah gitu ya kan, jadi lebih aktif gitu ya kan. Nah, beberapa juga manfaat lainnya kita akan bagikan ya, terkait dengan jalan kaki ya, dan manfaatnya untuk jantung. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

pendengar yang suka mengkonsumsi daging-dagingan gitu ya kan. Ini perbanyak jalan kayaknya ya, supaya itu tidak menjadi kolesterol yang bisa saja ya lemak-lemak jenuh menumpuk di untuk sirkulasi darah itu sampai tersumbat gitu ya. Nah itu juga jadi perlu diperhatikan. Jalan kaki menjadi sesuatu yang bermanfaat. Selain itu juga dari jalan kaki ini pendengar ya, ada beberapa manfaat lain juga seperti mengurangi dari resiko ya dari penyakit jantung ya. Dan jadi berjalan kaki ini bisa menurunkan kadar LDL atau kolesterol jahat di dalam darah dan mengurangi peradangan. Nah itu untuk menjaga ya tekanan darah tetap stabil. Jadi kalau misalkan ada potensi ya dari jalan kaki ini bisa menurunkan resiko dari penyakit jantung koroner dan juga serangan jantung. Lebih aktif untuk berjalan kaki ternyata baik untuk resiko-resiko penyakit jantung itu terhindar gitu, seperti itu kira-kira. Selain itu juga bisa menjaga dari berat badan tetap stabil pendengar ya. Nah kita masih akan bagikan ya beberapa manfaat lainnya juga ini ya, masih banyak sih untuk manfaat dari jalan kaki ini. Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar masih membahas terkait dengan jalan kaki dan beberapa manfaatnya tadi sudah kita bagikan ya. Selain dari meningkatkan resirkulasi darah ya dan juga bisa mengurangi resiko dari penyakit jantung. Selain itu juga ternyata jalan kaki apalagi mungkin secara rutin nih pendengar ya, itu bisa menjaga berat badan tetap stabil. Nah kalau misalkan pendengar yang saat berjalan kaki ya itu membakar kalori tubuh ya. Jadi semakin lama semakin banyak kalori yang terbakar. Jadi itu bisa membantu untuk menjaga dari berat badan tetap ideal. Nah ini juga sangat berpengaruh ya, berpengaruh sangat penting untuk menunjang dari kesehatan jantung. Selain itu juga untuk mendapatkan tubuh yang lebih ideal. Selain itu juga dari manfaat berjalan kaki ini seperti mengelola dari stres ya. Kalau misalkan lagi pelik-peliknya gitu ya, bisa untuk mencoba untuk beraktivitas dengan berjalan kaki, entah di pagi hari atau di sore hari. Nah, kalau misalkan dari pendengar saat berjalan kaki ya, itu tubuh itu melepaskan hormon endorfin atau hormon pemicu rasa bahagia. Dan juga hormon ini bisa membuat suasana hati lebih baik ya dan mengurangi kecemasan, depresi, dan itu bisa membuat jantung lebih kuat tentunya. Nah, dari mengurangi stres juga bisa memperkuat dari jantung kita. Karena ada juga beberapa hasil dari penelitian ya. Kalau misalkan tingkat stres tertentu itu bisa membuat umur jantung kita itu semakin tua gitu. Ya, itu yang perlu diperhatikan ya. Nah, manfaat selain yang Ilham bagikan tadi ya, masih ada beberapa juga ya, seperti meningkatkan kebugaran dari secara fisik ya, seperti tadi ya, selain mendapatkan tubuh yang ideal gitu ya kan, mengurangi berat badan, kita bisa mendapatkan kebugaran ya secara fisik. Jadi berjalan kaki bermanfaat juga untuk meningkatkan kekuatan tulang dan otot ya, dan juga energi kita ya, jadi lebih apa namanya, penggunaannya stamina kita lebih terjaga gitu pendengar, dan itu membuat tubuh lebih bugar tentunya. Nah, ada beberapa juga nih ya, selain dari beberapa manfaat tadi yang sudah kita bagikan, kalau misalkan rutinitas jalan kaki itu ingin dilakukan nih, ada beberapa step yang perlu diperhatikan juga ya, beberapa step yang akan kita bagikan, masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar masih berbagi ya beberapa tips ya yang bisa dibilang seperti itu yang bisa membantu pendengar untuk mengawali ya aktivitas dari berjalan kaki, dimana ini juga pastinya bermanfaat sangat banyak nih ya. Tadi juga kita sudah bagikan beberapa manfaatnya seperti apa. Nah, beberapa yang harus diperhatikan juga nih ya, kalau misalkan ingin beraktivitas dengan jalan kaki ini, dengan sudah mengetahui juga dari beberapa manfaatnya tadi dari jalan kaki, jadi kesehatan jantung itu bisa terjaga pendengar. Nah, ini juga kalau misalnya ingin rutin ya, secara rutin itu bisa dilakukan minimal 30 menit ya, 5 kali dalam seminggu juga bisa dilakukan ya, untuk hasilnya lebih optimal ya. Yang penting tidak memaksakan diri seperti satu hari jalan gitu ya sampai 5 jam gitu. Itu sepertinya bukan ini lagi kesehatan yang kita dapat ya, masalah nantinya. 30 menit saja pendengar ya, itu pun 5 kali tiap minggu gitu pendengar ya dilakukan. Nah, ada juga beberapa perangkat yang mungkin kayak deteksi jantung gitu ya kan, untuk biasa supaya tahu nih berapa langkah juga yang sudah dilakukan ya. Ada alat pengukurnya seperti itu, bisa dibilang aplikasinya. Dan pastinya yang kalau misalkan ingin berjalan kaki ya, atau aktivitas olahraga apapun ya, pastinya harus pemanasan dulu ya. Jangan sampai langsung ke kancing gitu ya. Kan jadi nggak enak gitu, apa namanya, modelnya gitu ya kan. Nah, bisa juga secara bertahap dilakukan pendengar ya, untuk aktivitas yang ingin supaya rutin nantinya ya, bertahap ya, mulai dari sedikit mungkin durasinya ditambah ya, mungkin dari beberapa langkah saja yang nantinya di hari-hari berikutnya ditingkatkan. Dan juga bisa dengan mengantisipasi dengan menargetkan ya, satu minggu itu rutenya di mana gitu ya, seperti itu. Dan juga bisa melakukan penyesuaian juga nih ya, apakah mau jalan kakinya itu sendiri atau borongan. Udah kayak proyek ya. Nah, dan juga harus mencukupi dengan kebutuhan energi dan juga cairan ya, intinya sarapan kalau misalkan dimulainya di pagi hari, seperti itu. Nah, itu tadi ya beberapa yang perlu diperhatikan juga kalau misalkan dari pendengar ingin beraktivitas mendapatkan manfaat dari berjalan kaki. Nah, Ila masih akan kembali ya menyapa pendengar di perjumpaan kita, karena nanti juga kita hadirkan seperti biasa untuk pukul 12 waktu Indonesia Tengah dengan Dinamika Olahraga, masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rekan dimanapun Anda berada, untuk melanjutkan perjumpaan kita pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung dengan warta berita di kebersamaan siang hari ini dengan dinamika olahraga yang akan dipersembahkan dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Tentunya untuk dinamika olahraga ini, selepasnya masih akan berbagi, Ilham masih akan hadir untuk beberapa informasi yang kita akan bagikan untuk pendengar. Masih di perjumpaan kita di siang hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Yo Republik Indonesia RRI Pro 1.
2: Berita olahraga. Berita olahraga.

Borussia Dortmund kunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Borussia Dortmund sukses mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan. In 11 weeks and he tees up the
1: shot and what a start. Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit kedua. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Serhou Guirassy sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama. Babak pertama, Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund Niko Kovac mengatakan, ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
2: Ya, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik, dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
1: Sementara, manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini. Namun, ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara pribadi, saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin, kami tidak bisa mencapai target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga, unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan, berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bollée de Lille malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat bergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: Kini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi praktis MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik. Sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil tersebut menjadi kali pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang berserang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan satu gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa mengontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa, kita buat di latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang mau main, memang sesuai dengan game-game kita. Nggak ada alasan ini nggak main, ini main nggak. Ya ini yang kita punya. Kita boleh kita bicara karena kualiti, tapi mau apa enggak? Yang membedakan di lapangan itu mau apa enggak? Siapa yang berjuang, maka dia kan.
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go. Memang sudah terlalu krusial, tapi sebagai pemain profesional kita sendiri akan tetap berjuang dengan kecilan dan terakhir. Apalagi kalau ada satu laga terjadi di rumah dari pertimbangan tersebut dan juga di ramalan seperti itu, itu akan tetap menjadi laga penting bagi Persik.
4: To get as much points as possible.
1: Hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba Timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan, seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan, terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi, ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026, meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian, nanti kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi setelah lapangan, setelah infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua akan disiapkan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: penuh drama, Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi Maestro.
2: Rangkaian pertandingan pekan ketiga Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin, menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pada pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk berbenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita dari tim harapannya semua bisa berbenah, semua bisa berbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini. 3 poin terbaik.
2: Sementara itu Hampton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan. 4-0 atas KLN Elite dan 1-0 atas Elano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, menggusur Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hampton FC, Felix Tirta, bersyukur bisa memetik poin maksimal.
4: Saya ucapkan syukur, puji Tuhan, atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official, staff, manajemen, pemain, dan semuanya kami sangat bersyukur dan kami bawa 6 poin hari ini dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini, saya ucapkan terima kasih.
2: Di sisi lain, persaingan tokoh tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Red Kiss Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. KFC Lampung dan Elan FC Tuban tertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki pekan penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

Dari arena Indonesian Basketball League IBL, Hang Tuah Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Make Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikkan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: 96,7 MHz, Pro 1 Kendari, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pro 1.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: 96,7 MHz Pro 1 Kendari.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Persatu kanal informasi dan inspirasi pendengar. Di perjumpaan kita masih bersama Ilham, yang dimana ya kita masih berbagi juga beberapa informasi baik dari skala nasional maupun di Sulawesi Tenggara. Nah, kalau di Sulawesi Tenggara sendiri ada yang akan kita bagikan untuk di perjumpaan kita siang ini ya. Ini terkait dengan koperasi Desa Merah Putih, yang dimana untuk di Sulawesi Tenggara ya itu menunjukkan kemajuan kelembagaan yang signifikan. Nah, ini pasti gimana ya, menarik juga ya, karena program ini bisa dikategorikan masih baru juga ya kan. Nah, kita ingin tahu juga seperti apa perkembangnya, perkembangan ya untuk di wilayah Sulawesi Tenggara tentunya. Nah, kita masih akan kembali untuk berbagi tentu terkait dengan perkembangan koperasi Desa Merah Putih ini ya, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

melihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: 7,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar, kita masih bahas ya terkait dengan Koperasi Merah Putih. Nah, Koperasi Merah Putih ini mendengar ya, ternyata di Sulawesi Tenggara sendiri sudah mulai nih kelihatan kemajuannya gitu ya kan. Nah, dari seluruh desa atau kelurahan di Sulawesi Tenggara yang membentuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu ada sekitar 2.273 koperasi. Dan seluruhnya itu berbadan hukum ya, sudah berbadan hukum. Nah, ini juga dari Kak Kanwil Dirjen Pembendaharaan Iman Widianto ya, menjelaskan juga bahwa capaian ini menjadi fondasi yang sangat penting juga untuk penguatan ekonomi di desa. Nah, ini dari Kak Kanwil Dirjen Pembendaharaan Sulawesi Tenggara tentunya ya, bahwa perluasan akses usaha masyarakat dan pembangunan ekosistem bisnis lokal yang lebih terstruktur ya bisa dicapai. Nah, dan juga darinya menyatakan ya kalau Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih ini yang dimana instrumen strategis untuk menggeser koperasi dari badan hukum menjadi motor ekonomi produktif di tingkat desa dan juga kelurahan. Nah, darinya juga menambahkan kalau konteks untuk di Sulawesi Tenggara sendiri dari KDMP atau KKMP ini memiliki potensi besar untuk mendukung rantai pasok pangan ya, program prioritas pemerintah dan juga hilirisasi produk desa. Nah, jadi perluasan pasar ekspor itu berbasis komoditas unggulan daerah lebih tepatnya. Nah, ini dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Tenggara, Laude Muhammad Salihin, juga menyampaikan kalau pembangunan gedung berada di bawah koordinasi dari TNI pendengar ya, dengan kebutuhan lahan sekitar 1000 meter persegi dan bangunan yang berukuran 30 meter kali 20 meter pendengar. Darinya juga menambahkan bahwa penguatan operasional ini juga didukung melalui alat

102 gedung KDMP di awal tahun 2026 yang tersebar di 17 kabupaten dan juga kota. Nah, dan per Maret 2026 pembangunan fisik gedung KDMP di Sulawesi Tenggara itu sudah mencapai 499 unit ya, gedung baru dengan model prototipe standar nasional, dan juga ditargetkan pengembangannya sebanyak 551 unit pada Agustus nantinya, pendengar ya. Bahkan melampaui dengan target sebelumnya, luar biasa. Nah, kita masih akan berbagi di perjumpaan kita, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: 107,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar masih berbagi dari informasi di wilayah Sulawesi Tenggara. Lebih tepatnya kita beralih ke Bulog Sulawesi Tenggara. Di mana dari Bulog Sulawesi Tenggara ini memastikan untuk ketersediaan minyak goreng jenis minyak kita yang berada dalam kondisi yang sangat aman tentunya. Nah, ini ternyata sebanyak 170.000 liter masih tersimpan di gudang ya dari Bulog ini. Nah, jumlah yang dinilai cukup memadai menjaga kelancaran pasokan dan kestabilan harga di Sulawesi Tenggara. Nah, ini dari Kepala Kanwil Bulog Sulawesi Tenggara, Benhur Engkaimi, ini menjelaskan juga bahwa realisasi untuk penyaluran minyak kita ini hingga saat ini sudah mencapai 1 juta liter dari total alokasi 1,2 juta liter yang diterima. Sangat banyak ya pendengar ya. Selain itu juga dari pihaknya itu rutin mendistribusikan dari 400.000 liter setiap bulannya yang terpisah ya dari stok bantuan pangan yang mencapai 1,3 juta liter. Dan produk ini disalurkan ke berbagai titik ya, mulai dari pasar tradisional, pasar modern. Ada juga yang didistribusikan supaya mudah dijangkau masyarakat dengan harga terjangkau ya. Dan dari minyak goreng ini ya, yang dijual dengan harga tinggi di pasaran bukan berasal dari distribusi Bulog ya. Kalaupun ada kenaikan harga, peredaran dari minyak ini dari sumber lain ya, bisa dibilang di luar pengawasan dari Kementerian Bulog sendiri. Nah, ini juga ada upaya pendistribusian ya secara massal yang dilakukan secara maksimal untuk menekan juga laju inflasi dan ini supaya menjaga daya beli masyarakat. Nah, dari Bulog ini berkomitmen untuk menjaga aliran pasokan ya untuk kebutuhan pokok. Ini sangat penting dan selalu supaya tetap tersedia ya dengan harga yang relatif wajar ya, tidak ada kenaikan. Dan juga dari masyarakat diimbau untuk lebih cermat lagi dan berperan aktif juga untuk pengawasan ya dari bahan-bahan pokok yang beredar ya. Dan ini kalau misalkan menemukan penjual dari minyak salah satu ini ya, minyak kita di atas harga yang ditetapkan, nah itu diharapkan segera melaporkan ya kepada pihak Bulog supaya bisa segera ditindaklanjuti karena untuk pasokannya sendiri ya cukup banyak ya untuk minyak kita ini. Jadi kalau misalkan ada kenaikan pasti itu menjadi ganjil juga ya karena distribusirnya dari Bulog Sulawesi Tenggara sendiri. Nah, kita masih akan berbagi ya beberapa informasi ya sebelum kita bergabung nanti untuk pukul 14 seperti biasa dengan Warta Berita di siang hari ini. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, Badan Pusat Statistik ya di Provinsi Sulawesi Tenggara itu melaksanakan pendataan skala besar ya, yaitu sensus ekonomi dengan mengerahkan sebanyak 2.700 petugas yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Dan juga dari pendataan yang dimana berlangsung untuk di bulan ini pendengar ya, nanti sampai di bulan Juli 2026. Dan juga para petugas ini itu mencatat dan menginventarisasi seluruh aktivitas dari usaha, mulai dari skala mikro, kecil, dan juga menengah. Dan juga hingga perusahaan besar, dan untuk hasil sensusnya nanti itu menjadi gambaran struktur perekonomian di daerah ya, secara skala besar gitu. Dan juga dari Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tenggara ini yaitu Hadi Susanto, di mana juga menjelaskan ya dari pihaknya ini tidak hanya mempersiapkan sumber daya manusia ya, tapi juga melakukan sosialisasi intensif dengan berbagai media ya, supaya masyarakat itu bisa memahami juga pentingnya dari kegiatan sensus ekonomi ini. Dan juga persiapan yang di mana dari pihak BPS ya sudah lakukan secara bertahap sampai pengerahan 2.700 petugas yang siap disebar ke seluruh kabupaten dan kota. Ini juga supaya memastikan tidak ada satupun unit usaha yang terlewat. Nah, ini diungkapkan juga dari Hadi Susanto. Dengan kesiapan yang matang juga ya dari program untuk sensus ekonomi ini, pastinya dari pihak BPS berharap proses pendataan itu bisa berjalan lancar dan bisa menghasilkan data yang valid. Nah, informasi yang tentunya akan dirangkum menjadi informasi yang akurat, yang nantinya akan menjadi acuan untuk pemerintah dan juga pemangku kepentingan ketika mereka ingin mengambil keputusan yang tentunya untuk masyarakat ya, demi kesejahteraan daerah. Ila masih akan kembali untuk menyapa pendengar ya, selain dari informasi dari sensus ekonomi yang kita sampaikan ya, karena masih ada beberapa dari informasi yang akan kita hadirkan khususnya untuk pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Masih di Persatu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, tidak lama lagi untuk pukul 14 waktu Indonesia Tengah, di mana kita akan hadirkan untuk perjumpaan kita pada kebersamaan siang ini dengan Warta Berita Daerah.
1: ...96,7 MHz, Pro 1 Kendari, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: Keberadaan sesi ekonomi 2026 ini lebih dirasakan oleh masyarakat.
0: Pokok-pokok berita utama pada siang hari ini. BPS Sulawesi Tenggara laksanakan sensus ekonomi 2026. Samsat Kendari buka layanan pajak akhir pekan. Inilah Warta Siang selengkapnya edisi hari Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Riko Ilham.

0: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan Sensus Ekonomi 2026, petakan potensi ekonomi di daerah. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami Heldiawati Kadir.
1: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan pendataan skala besar melalui Sensus Ekonomi 2026 dengan menggerakkan sebanyak 2.300 petugas tersebar di seluruh kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Pendataan berlangsung Mei hingga Juli 2026. Para petugas mencatat dan menginventarisasi seluruh aktivitas usaha mulai dari skala mikro, kecil, menengah, hingga perusahaan besar, dan hasil sensus akan menjadi gambaran nyata struktur perekonomian di daerah. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara, Hadi Susanto, menjelaskan, sebelumnya pihaknya tidak hanya mempersiapkan sumber daya manusia, tetapi juga melakukan sosialisasi intensif melalui berbagai media agar masyarakat memahami pentingnya kegiatan tersebut.
2: Itu kita lakukan dengan sosialisasi, dengan berbagai media, berbagai sarana sosialisasi kita lakukan, sehingga keberadaan sensus ekonomi 2026 ini lebih dirasakan oleh masyarakat.
1: Dengan kesiapan matang diharapkan proses pendataan berjalan lancar dan menghasilkan data yang valid. Informasi yang akurat nantinya akan menjadi acuan penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan yang tepat demi kesejahteraan daerah.
0: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-195 Kota Kendari berlangsung khidmat di lapangan upacara Balai Kota Kendari pagi tadi. Bertindak selaku Inspektur Upacara Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wijayagus dalam amanatnya menilai Kota Kendari menunjukkan perkembangan yang progresif pada sejumlah indikator makro daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Kendari yang tercatat mencapai 5,16% atau melampaui rata-rata nasional. Selain itu, inflasi berhasil dijaga di angka 2,96% melalui kerja tim pengendalian inflasi daerah atau TPID. Sementara indeks pembangunan manusia atau IPM Kota Kendari mencapai 86,36 dan menempatkan daerah tersebut di posisi ke-6 nasional. Untuk pendapatan per kapita masyarakat juga tercatat sebesar 85,16 juta rupiah. Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wijayagus, Kota Kendari memiliki potensi posisi strategis sebagai gerbang logistik, perdagangan, dan jasa di kawasan Jazirah Sulawesi Tenggara. Potensi ekonomi biru melalui optimalisasi Teluk Kendari juga dinilai mampu memperkuat sektor pariwisata bahari dan distribusi komoditas unggulan daerah. Momentum HUT Kota Kendari tahun ini juga dinilai semakin istimewa karena bertepatan dengan penyelenggaraan agenda internasional UCLG Aspak 2026. Sebagai bentuk kepercayaan dunia kepada pemerintah Kota Kendari, dan juga sementara dari Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran menyampaikan rasa syukur atas berbagai capaian pembangunan yang berhasil diraih Kota Kendari, sehingga saat ini terutama pada indikator makro yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Dan juga menurutnya, pemaparan Wakil Menteri Dalam Negeri menunjukkan adanya peningkatan capaian pembangunan yang menjadi modal penting bagi Kota Kendari untuk terus berkembang secara berkelanjutan. Di bagian lain, pemerintah Kota Kendari mulai membuka peluang kerja sama internasional dengan Tiongkok melalui pertemuan bilateral bersama China, People's Association for Friendship with Foreign Country dalam rangkaian kegiatan UCLG Aspak 2026. Pertemuan yang berlangsung di sela forum internasional tersebut menjadi langkah awal penjajakan hubungan sister city sekaligus penguatan kerjasama di berbagai sektor strategis, mulai dari perdagangan, budaya, pariwisata, hingga investasi daerah. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan pelaksanaan UCLG Aspak di Kendari tidak hanya menjadi ajang pertemuan kepala daerah Asia Pasifik, tetapi juga membuka ruang kolaborasi nyata yang dapat mendukung percepatan pembangunan kota. Menurutnya, pemerintah Kota Kendari terus berupaya membangun koneksi dengan berbagai pihak internasional guna memperluas peluang kerjasama yang memberi dampak langsung bagi masyarakat. Sementara itu, delegasi Tiongkok, Bo Ming King, menjelaskan hubungan sister city antara Indonesia dan Tiongkok sejauh ini telah berkembang di berbagai daerah. Tercatat, sudah ada 29 kerjasama sister city dari Tiongkok. Dan beberapa di antaranya yakni Jakarta dengan Beijing, Provinsi Guangdong dengan Sumatera Utara, hingga Provinsi Hainan dengan Bali. Namun menurutnya Sulawesi Tenggara hingga saat ini belum memiliki hubungan sister city, dengan pemerintah daerah di Tiongkok. Karena itu Kendari dinilai berpotensi menjadi daerah pertama di Sulawesi yang menjalin kerjasama tersebut. Selain kerjasama ekonomi, China People Association for Friendship with Foreign Country juga mendorong pertukaran budaya antara kedua negara. Untuk memperkuat upaya pencegahan kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau membentuk relawan damkar di tingkat kelurahan. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
3: Setiap kelurahan itu kurang lebih 30 orang. Jadi 43 kelurahan yang kita sudah bentuk sekarang, dan 27 kelurahan.
4: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau memperkuat upaya pencegahan kebakaran dengan membentuk relawan damkar di tingkat kelurahan. Langkah ini dilakukan karena keterbatasan personel petugas di lapangan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau, Laude Ali Hasan, mengatakan keberadaan relawan difokuskan pada edukasi dan pencegahan kebakaran di lingkungan masyarakat. Mereka rutin memberikan sosialisasi mengenai langkah antisipasi, cara memadamkan api, serta tindakan awal saat terjadi kebakaran. Ali Hasan mengatakan relawan yang dibentuk di setiap kelurahan dengan target sekitar 30 orang.
3: Kondisi hari ini kekurangan personil, sehingga kita di masing-masing kelurahan itu kita melakukan pembentukan relawan damkar namanya. Nah, setiap kelurahan itu kurang lebih 30 orang. Jadi 43 kelurahan yang kita sudah bentuk sekarang, dan 27 kelurahan yang ada. Nah, tujuannya itu pencegahannya kita itu dari awal memang kepada masyarakat, jadi sosialisasi setiap saat kepada masyarakat. Nah, itu yang dilakukan relawan-relawan ini, bagaimana cara memadamkan api, kemudian bagaimana mengantisipasi terjadinya kebakaran.
4: Ali Hasan menjelaskan salah satu penyebab kebakaran yang sering terjadi berasal dari instalasi listrik rumah tangga yang tidak tertata baik. Selain itu, warga juga kerap lupa mematikan peralatan listrik saat meninggalkan rumah. Menurutnya, upaya tersebut mulai menunjukkan hasil. Dalam 3 bulan terakhir, jumlah kejadian kebakaran di Kota Bau-Bau disebut mengalami penurunan. Ali Hasan menilai, kondisi itu menandakan masyarakat semakin memahami cara mencegah kebakaran dan melakukan penanganan awal secara mandiri sebelum petugas tiba. Dinas Damkar dan Penyelamatan Bau-Bau menargetkan pembentukan relawan damkar di seluruh 43 kelurahan dapat tuntas tahun ini sehingga sistem pencegahan kebakaran berbasis masyarakat semakin kuat. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Adat dan Budaya Kesultanan Buton keluarkan maklumat terkait keputusan penetapan hilirisasi aspal Buton. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Herul Mulku melaporkan.
5: Kalau itu ditempatkan di wilayah lain, di luar Pulau Buton, maka masyarakat Buton hanya menjadi penonton. Tidak ada nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh...
6: Lembaga Adat dan Budaya Kesultanan Buton di bawah kepemimpinan Lakina Wolio Laode Muhammad Kariu menegaskan sikapnya terkait arah kebijakan hilirisasi aspal Buton yang dinilai belum berpihak pada kepentingan masyarakat lokal. Melalui maklumat yang dikeluarkan pada 3 Mei 2026, Kesultanan menuntut agar pusat industri hilirisasi ditempatkan di Pulau Buton, bukan di luar wilayah penghasil. Hal ini merujuk pada penetapan Program Strategis Nasional PSN Hilirisasi Aspal Buton yang berpusat di Karawang, Jawa Barat yang telah diresmikan pada akhir April lalu. Juru bahasa Lembaga Adat dan Budaya Kesultanan Buton Arman Manila menjelaskan bahwa Buton secara keseluruhan merupakan wilayah adat ex-Kesultanan Buton. Selain itu, potensi sumber daya alam termasuk aspal yang ada di wilayah ex-Kesultanan Buton berada di wilayah-wilayah adat. Menurut Arman Manila, kebijakan pemerintah pusat saat ini dinilai tidak sejalan dengan komitmen sebelumnya. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menegaskan bahwa hilirisasi aspal harus memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Buton. Namun realisasi pembangunan industri yang justru diarahkan keluar Pulau Buton dikhawatirkan menghilangkan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. Atas dasar tersebut, Kesultanan Buton mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu memperjuangkan agar kebijakan hilirisasi berpihak pada daerah asal sumber daya. Selain itu, pihak Kesultanan juga telah menyiapkan langkah strategis dengan mengupayakan audiensi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto guna meminta penjelasan dan ketegasan arah kebijakan pemerintah tersebut.
5: Jadi posisi kami bukan lagi dalam posisi politik, tapi posisi sebagai masyarakat adat. Kita ketahui bersama bahwa kalau itu ditempatkan di wilayah lain, di luar Pulau Buton, maka masyarakat Buton hanya menjadi penonton. Tidak ada nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh adanya industri hilirisasi itu. Kalau ditempatkan di Buton, maka masyarakat Buton paling tidak bisa menjadi tenaga kerja.
6: Sementara itu, perwakilan Kesultanan Buton lainnya, Bontona Barangkatopa Hasriadi, menegaskan bahwa tuntutan ini juga merupakan upaya menagih janji pemerintah sebelumnya.
7: Kesultanan Buton hanya menagih janji dari Presiden Joko Widodo pada saat itu. Tahun 2022 ketika kunjungannya di Kabupaten Buton, beliau mengatakan terkait aspal Buton untuk menghentikan ekspor aspal dalam 2 tahun, targetnya 2024 untuk pemberhentian ekspor untuk aspal dan mewajibkan penggunaan aspal dalam negeri untuk mendorong kebutuhan nasional. Kebijakan ini didorong oleh potensi aspal Buton.
6: Kesultanan Buton menilai tanpa keberpihakan kebijakan yang jelas, hilirisasi hanya akan memindahkan manfaat ekonomi keluar daerah. Karena itu maklumat yang dikeluarkan menjadi penegasan sikap bahwa pusat industri aspal nasional harus berada di Pulau Buton sebagai bentuk keadilan bagi masyarakat adat sekaligus upaya mendorong kesejahteraan daerah. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.
0: Samsat Kendari buka layanan pajak akhir pekan pada pusat perbelanjaan. Berikut laporan selengkapnya oleh rekan kami Hildiawati Kadir.
1: Unit pelayanan teknis daerah Samsat Sulawesi Tenggara memperluas akses pelayanan dengan membuka gerai pembayaran pajak kendaraan bermotor pada hari libur atau akhir pekan. Inovasi ini dilakukan agar masyarakat yang sibuk pada hari kerja tetap dapat menunaikan kewajibannya dengan mudah dan fleksibel. Kepala UPTD Samsat Sultra Eli Fitriati menjelaskan, kehadiran berbagai titik ini bertujuan memberikan kemudahan dan kenyamanan maksimal. Layanan ini tidak hanya terpusat di satu tempat, melainkan tersebar di sejumlah lokasi strategis di Kota Kendari. Masyarakat dapat memanfaatkan gerai yang ada di Bank Sultra, mal pelayanan publik, hingga kehadiran unit Samsat keliling yang beroperasi di area keramaian guna menjangkau lebih banyak wajib pajak. Lebih lanjut dijelaskan, kebijakan ini merupakan bentuk komitmen Badan Pendapatan Daerah meningkatkan pelayanan publik dengan fleksibilitas waktu dan tempat yang diharapkan kesadaran masyarakat membayar pajak semakin tinggi.
0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta siang hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. BPS Sulawesi Tenggara laksanakan sensus ekonomi 2026. Samsat Kendari buka layanan pajak akhir pekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Ilham. Sampai jumpa.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Pro 1 Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kendari. Telepon

musik yang baru, yang terhits, pernah hits. Semua ada di sini. Musik Request. Musik Request. Setiap hari jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1.

0: Musik Request 100% Indonesia. Selamat sore pendengar ya. Waduh, berjumpa di weekend bersama Ilham untuk 100% Indonesia ya. Kalau misalkan biasanya sore ya, kalau di hari Sabtu ya. Tapi ini Ilham yang temanin pendengar ya. Tepatnya untuk penanggalan tanggal 9 Mei 2026. Ilham menemani untuk 100% Indonesia. Jadi buat pendengar yang ingin bergabung dengan requestan, silakan bergabung bersama kita. Kita hadir di jalur TikTok ya, dan sudah ada yang gabung ternyata di live TikTok kita ya. Baru aja dibuka ya. Ada komen udah masuk tadi ya. Nah, kita masih menunggu juga yang ingin berbagi requestan, entah itu di platform manapun ya. Untuk di perjumpaan kita di jalur TikTok bisa bergabung, silakan request lagu untuk di sore hari ini. Mau request lagu apa nih? Yang penting lagunya lagu Indonesia ya. Karena 100% Indonesia. Dan tentunya di seperti biasa ya, di jalur telepon di 0401312408, juga hadir bersama di jalur WhatsApp di 0813545096. Di TikTok kita ada yang menyapa ya, dari Tidorus Yudhistir ya. Selamat sore Bang Tidorus. Katanya request lagu Mangu. Sore-sore udah mangu gitu ya. Udah gosong kalau bahasa Bugis. Mangu gitu ya. Mangu ya. Baiklah, kita akan putarin ya lagunya Mangu. Apa ini? Aku Mas Theo dari Mangu. Oke, Mas Theo. Maunya dipanggil Theo aja ya. Oke. Mas Theo dari Magelang ya, terima kasih sudah bergabung dengan requestannya ya. Wah, yang pertama bergabung nih untuk 100% Indonesia ya Mas Theo. Kita requestannya Mangu ya. Mangu. Iya, artinya apa? Kalau bahasa Bugis artinya gosong gitu. Mangu pendengar ya. Oke, kita masih undang buat pendengar yang ingin bergabung juga dan berbagi requestan untuk di perjumpaan kita di 100% Indonesia ya. Indonesia ya, bukan beberapa wilayah aja, bukan Ameroro, bukan Bandung, bukan ini, tapi 100% Indonesia ya. Ya, silakan bergabung dengan requestannya untuk di perjumpaan kita sore hari ini ya. Kita buka di jalur telepon di 0401312408. Dan juga di jalur WhatsApp di 0813545096. Dan juga kita hadirkan beberapa lagu nih ya, lagu yang mungkin di kesempatan berikutnya bisa di request. Jadi ini beberapa lagu yang kita program juga ya untuk di 100% Indonesia pada sore hari ini. Wow, halo Palembang. Gimana nih kabar Palembang ya? Ada rekan kita dari Palembang ya. Oke, silakan bergabung bersama kita. Dan tadi lagunya Mangu ya, nanti kita akan putarin ya, dari Bang Theo. Kita undang juga nih untuk di live TikTok kita ya. Ada juga yang sudah bergabung, rekan kita ya, saudara jauh bisa dibilang ya, dari Palembang, RRI Palembang tepatnya, wis. Oke, kita masih mengundang juga yang ingin berpartisipasi di jalur TikTok, di live chat kita ya. Selain Mas Theo yang sudah bergabung juga di jalur telepon dan juga di jalur WhatsApp. Oke. Sudah ada yang bergabung ternyata pendengar ya. Baru aja kita mau puterin dulu nih lagunya, ceritanya ya, lagu Mangunya dari Bang Theo. Tapi ada yang bergabung nih di sore ini. Langsung kita sapa dulu nih, siapa nih yang sudah bergabung ya. Ada Bunda Tiara di jalur telepon. Langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Tiara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alu juga
0: Ilham. Iya, selamat sore Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam 100% Indonesia. Bunda, kayaknya suaranya agak jauh dari mic-nya gitu ya. Lagi di mana nih Bunda?
1: Di rumah.
0: Oh, di rumah aja ya. Kirain jalan-jalan ya. Karena ini weekend, sempat tahu Bunda jalan-jalan ke Taronipa mungkin ya. Lagi kalau weekend seperti ini Bunda, aktivitas apa saja nih? Apakah lagi liburan biasanya? Biasanya liburan kalau weekend atau gimana?
1: Di rumah aja Bang.
0: Di rumah aja Bunda. Lagi istirahat berarti Bunda ya.
1: Cuaca
0: nih, oh iya benar, lagi ini ya kan, apa, habis hujan deras tadi ya.
1: Seberapa kali ini hujan panas, hujan panas.
0: Panas ya, tidak lama. Semoga kita nggak kena demam lah pokoknya ya. Agak mengkhawatirkan juga bunda ya, kalau hujan panas, hujan panas. Nanti suhu badan kita terpengaruhi.
1: Ya, so, jangan kita dulu terlalu beranjak kemana-mana.
0: Iya benar, takutnya nanti meriang bunda ya. Kalau Ilham juga langsung ngilu kayaknya di tulang itu, nggak tahu kenapa. Kalau misalkan cuaca tiba-tiba berubah dengan drastis.
1: Hawanya ini berapa hari ini nggak bisa.
0: Mm-mm. Wah, agak timbul tenggelam nih bunda ya.
1: Suaranya.
0: Nggak apa-apa, mungkin pengaruh jaringan atau karena habis hujan kayaknya bunda.
1: Kayaknya begitu.
0: Kayaknya seperti itu. Dari bunda Tiara mau request lagu apa nih di sore ini?
1: Lagunya
0: ST12.
1: Ya, pernah berubah.
0: Oh, jangan pernah berubah. Ya, itu berarti lagunya ya bunda ya. Jangan pernah kau coba. Coba kita lihat ya. ST12. Ini dia. Jangan pernah berubah. Jangan kau. Ada Alexa juga sih yang jangan jangan pernah. Tapi itu jangan pernah pergi.
1: Enggak pergi kemana-mana.
0: Enggak pergi kemana-mana juga ya bunda ya. Siap nih. Ya udah, bunda jangan kemana-mana karena lagunya nanti kita akan putarnya ST12. Jangan pernah berubah. Nah, apa nih dari bunda Tiara mungkin ingin menyapa seseorang di sore ini? Atau gimana nih bunda?
1: Saya menyapa ya buat Bumi bersama operatornya, selamat sore, selamat bertugas.
0: Iya.
1: Lalu bahagia selalu.
0: Siap bunda. Baik.
1: Karena ya ada Ibu Nyati,
0: ini
1: ada bunda Mbak Alin,
0: terus
1: ada. Dan juga ada Mas Wandi, ada Pak Andi di Batam. Ada Purnama Sari, ada
0: Purnama.
1: Ini juga ada Ibu Hali. Yang ada di situ ya, selamat sore juga, selalu ibu. Yang ada hadir di situ. Semuanya tanpa terkecuali.
0: Semuanya aja tanpa terkecuali bunda ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: 100% Indonesia. Nah, kayaknya di sini nih problemnya ya. Coba kita sedikit kita perbenahi sedikit nih. Ah, kayaknya di sini yang menyebabkan dia agak mendem gitu ya. Ya udah. Oke, kita masih undang untuk yang ingin bergabung di perjumpaan kita ya, selain dari Bunda Tiara, dari Bang Teo tadi, lagu Mangu, dan juga lagunya ST12, Jangan Pernah Kau Coba-Coba. Salah satunya yang boleh dicoba nih pendengar ya, silakan bergabung ya, itu boleh banget. Kita hadir untuk menemani untuk kebersamaan sore ini di 100% Indonesia. Buat pendengar mungkin yang sempat diterpa hujan ya, sedikit menghangatkan dengan lagu, asik. Oke, bergabung bersama kita di 081354509667 ya, di jalur WhatsApp. Juga bisa bergabung bersama di jalur telepon kita di 0401-3124-008. Mungkin kita putarin dulu nih ya beberapa lagu yang sudah hadir bersama kita ya. Dari Bang Teo, abis itu lagu yang sudah direquest sama Bunda Tiara. Nah, nanti kita akan lanjut lagi untuk menemani pendengar yang ingin berpartisipasi dan ikut berbagi requestannya untuk sore hari ini. Nah, kita masih di 100% Indonesia. Ini dia lagunya Mango ya, dari 420 featuring Carita Utami. Masih di 100% Indonesia.

0: Musik request 100% Indonesia. Pendengar ya, tadi kita puterin lagu Armada juga ya. Apa kabar sayang? Nah, ini lagu requestan karena Bunda Hawi gabung tadi di live chat TikTok kita ya. Dan dari Bunda Hawi katanya 100% Indonesia request lagunya Armada yang judulnya Apa Kabar Sayang. Lagunya buat semuanya aja yang disayang. Enggak, dia enggak bilang gitu ya. Bunda Hawi enggak bilang gitu. Dia bilangnya untuk semuanya aja, oke. Oke, ada yang bergabung ternyata ya di kebersamaan kita dari Panji di Langara Konkep ya, Konawe Kepulauan. Coba langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Wah, ternyata ya, kayaknya pengaruh ini ya. Apa ya bisa dibilang ya? Pulsa mungkin ya. Ya, kita akan coba bergabung lagi ya buat Pak Panji yang ingin request lagi dan ingin berpartisipasi lagi. Kita masih buka ya di perjumpaan kita. Sore ini masih panjang untuk 100% Indonesia sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi it's okay. Agak sedikit apa namanya mungkin pengaruh sinyal ya, seperti itu. Nah, kita juga tadi dari Bunda Hawi ya, setelah diputarin lagunya Armada Apa Kabar Sayang. Dan kita sapa dulu nih yang bergabung lagi. Ada yang bergabung di jalur telepon kita ya. Ada Pak Jido di Palarahi, langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Jido.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana nih kabarnya Pak Jido?
1: Lagi ngopi-ngopi.
0: Lagi ngopi-ngopi. Waduh, kebetulan karena habis hujan ya Pak Jido ya. Jadi pas gitu momennya ya. Oke, jadi Pak Jido yang sedang menikmati kopi, kayaknya kurang afdol gitu ya, kurang lengkap kopinya kalau tidak ditemani dengan lagu juga kayaknya ya.
1: Itu misalnya kawan dan lagu.
0: Itu dia, supaya kopinya nggak tawar, asik. Nggak perlu pakai gula ya, pakai lagu aja biar manis Pak Jido. Pak Jido mau request lagu apa nih di perjumpaan kita?
1: Lagunya Hello.
0: Hello.
1: Yeah. Yeah.
0: Lagunya Hello. Oke, yang judulnya apa nih?
1: Pokoknya yang penting ya, dipilih saya.
0: Yang penting lagunya Hello ya. Lagunya Hello ada sih, kita lagi program nih. Mana tadi ya? Bukan yang ini dia. Kalau Hello dia ada banyak nih yang bagus ya. Ini yang paling top chart deh, kalau bisa dibilang suasananya pas banget karena habis hujan ya. Kita putarin lagunya Hello Dua Cincin kali ya. Dua Cincin. Oke. Dari Pak Jido, di sore ini kayaknya rame di rumah ya.
1: Ya.
0: Lagi banyak orang ya.
1: Kamu.
0: Banyak tamu kayaknya ya. Baik. Pak Jido mau menyapa siapa aja nih, silakan.
1: Ya. Nama ini Rismanya.
0: Dengan Ilham. Oh, Pak Jido.
1: Rayanya. Selamat sore, selamat acara ya, patron itu ya.
0: Iya.
1: Lalu Pak Jua ini kan aku di Amungnya dan Pak Sekiman.
0: Sore. Selamat sore.
1: Di Kangala juga ini. Stok lama ataupun nama itu.
0: Oh. Pak
1: Jangan ya. Selamat sore juga Pak Panji. Terus ada Solihi juga, Pak Dali juga ya, Pak Tetangan, Pak Jua.
0: Iya.
1: Dawi, ada Ibu Niati juga ya. Ada Udang Selaman. Ada punya semua-semua.
0: Untuk semuanya aja ya.
1: Semuanya sama kecuali ini.
0: Siap nih Pak Jido ya. Terima kasih nih udah berpartisipasi. Salam 100% Indonesia. Itu tadi ya dari Pak Jido sudah bergabung dan berpartisipasi dengan lagu requestannya Hello ya. Lebih tepatnya lagu yang kita pilihin sih ya. Katanya yang penting Hello. Lagunya Dua Cincin ya kita putarin. Oke, kita masih hadirkan beberapa lagu lagi untuk di perjumpaan kita. Tadi ada berapa nih yang sudah masuk? Oh iya, dari Pak Jido dulu tadi. Juga dari Bunda Hawi yang sudah kita putarin. Katanya dari Bunda Hawi nih, dia gabung lagi. Katanya, saya pamit bang, karena HP mau robet, lagi mati lampu tapi di radio masih mendengarkan. Oke, terima kasih Bunda Hawi ya sudah bergabung bersama kita. Kembali lagi kita bergabung di jalur telepon ya, ada Bunda Niarti, langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ilham.
0: Salam. Salam pagi, pagi lagi, sore. Selamat sore juga dia buat Bunda Niartin ya. Waalaikumsalam ya. Bunda gimana nih kabarnya Bunda?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Tapi Bunda ini memang rumahnya kayaknya dekat jalan ya.
2: Iya memang jalan, dekat sekali.
0: Dekat sekali ya.
2: Lalu lalanya no, orang tambang.
0: Wah.
2: Jalan juga begitu.
0: Daerah yang ini ya, apa namanya, bisa dibilang cair ya gitu ya. Pokoknya daerah yang bikin cair gitu ya kan Bunda.
2: Iya.
0: Mantap, berarti semoga lancar-lancar ya rezekinya, karena daerah tambang nih, amin.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, tapi Bunda kalau misalkan kan daerah tambang nih ya, debunya gak masuk rumah gak? Atau gimana?
2: Apa itu?
0: Debu dari ini, pabrik yang lalu-lalu atau kendaraan gak masuk ke rumah atau gimana? Sering kayaknya ya.
2: Lewat di depan lah. Kalau masuk di rumah itu sudah lain ceritanya.
0: Maksudnya debunya, jangan mobilnya juga yang masuk Bunda.
2: Sekarang kan tak punya debu dulu.
0: Nah. Ya. Oh iya. Oke, berarti aman ya Bunda ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kalau gitu ya. Ini di Bunda di rumah, di kediamannya dengan siapa aja nih? Lagi rame gak?
2: Lagi di kios ini.
0: Oke.
2: Di pinggir jalan, di jalan poros.
0: Jalan poros, wah.
2: Jalan poros Morosi.
0: Kendari. Ya lancar-lancar deh buat Bunda ya rezekinya. Amin.
2: Yeah.
0: Amin. Ya, daerah tambang nih, daerah yang bisa dibilang apa ya, encer lah.
2: Rame
0: banget ya.
2: Yang begitu
0: lalu lalang luar biasa Bunda. Oke, Bunda Niartin mau request lagu apa nih menemani yang lagi jaga kiosnya, silakan.
2: Punya Dedi Dores,
0: judulnya apa nih Bunda?
2: Mendung tak berhati hujan.
0: Mendung tak berhati hujan. Tapi di sini habis hujan. Kalau di Morosi lagi habis hujan nggak tadi?
2: Oh iya
0: habis hujan juga. Dedi Dores ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Mendung tak berhati hujan.
0: Mendung tak berarti hujan, mana nih? Ya. Mendung.
2: Ada
0: Bunda ya. Yeah. Siap, nanti kita akan puterin ya buat Bunda yang sudah request untuk di perjumpaan kita sore hari ini. Oke, Bunda Niartin ya. Ini kalau di warga tambang kayaknya banyak mungkin sudah banyak yang diakrab, udah kenal gitu ya Bunda ya.
2: Lagu ini buat Bang Ilham bersama operatornya, selamat bertugas semua. Sehat dan panjang umur, kita selalu bersua walaupun di udara.
0: Amin.
2: Ada tadi yang sapa saya, siapa? Pak Jido,
0: benar.
2: Pak Jido, terima kasih sapaannya. Begitu kata yang sama, kita selalu bersua walaupun di udara. Kita selalu sehat semuanya.
0: Amin.
2: Ada siapa itu? Ada Bunda Tiara, semoga bisa gabung. Halo Bunda, gabunglah, kita dengar suaranya juga. Bunda Halim tadi. Ada Bunda Hani, Bunda Emil, Bunda Om juga, Mbak Anita di Bombana, sudah lama tidak gabung lah, Pak. Nah, dan Bang Purnama juga di Sulawesi Barat, Bang Juha di Palarahi, Bang Jido, terima kasih banyak. Bang Susima, Bang Solihi, Pak Dehalit juga gabung lah, Pak Deh. Terima kasih apanya kemarin dulu.
0: Iya.
2: Aku pengen juga masuk, tapi tidak bisa tembus. Iya.
0: Siap.
2: Mas Wandi juga di Sidoarjo, semoga bisa gabung juga.
0: Amin.
2: Semuanya saya sampai kecuali.
0: Semuanya. Siap Bunda ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Bangsa Indonesia maju terus RRI-nya.
0: Makasih nih Bunda ya. Iya, salam 100% Indonesia dan semoga Bunda juga selalu dilancarkan, diberkahi dan diberi kemudahan. Amin amin amin amin. Saling mendoakan ya. Tadi Bunda Niartin Fajiro sudah bergabung nih. Kayaknya kita masih skip dulu ya satu lagi kalau misalkan ada ya. Iya, sembari masih berbagi juga buat pendengar yang ingin berpartisipasi, silakan bergabung bersama kita di jalur telepon di 0401 3124 008 dan juga di jalur WhatsApp. Kita intip dulu sedikit di jalur WhatsApp ya. Wah, jalur WhatsApp keheningan. Oke, di jalur WhatsApp juga bisa bergabung ya bersama kita di 0813545967. Nah, kita beralih untuk di perjumpaan kita ya. Kita beralih ke lagu dulu ya. Requestan dari Pak Jiro dan juga Bunda Niartin untuk di sore hari ini. Lagunya Hello ya. Lagu dari Hello, Dua Cincin dari Hatimu. Let's go.

0: Musik request 100% Indonesia, pendengar di perjumpaan kita ya. Kita masih undang nih yang ingin bergabung. Di jalur WhatsApp juga ternyata sudah ada yang bergabung nih sebenarnya ya, sebenarnya. Ada dari ini ya, Mbak Purnama sih sebenarnya ya. Coba kita bacain. Assalamualaikum Kak Ilham, lagunya bukan yang itu yang yang di atas ini. Assalamualaikum Kak Ilham. Coba periksakan kita nomor saya di situ ya, di selulernya, karena saya selalu mau bergabung tapi nomor saya tidak mau nembus ya. Ya, enggak mau nembus terus nih, begitu terus tiap hari sampai selesai acara. Oke. Nah, jadi kalau mungkin dari Ilham sendiri ya, kalau kayak sekarang ini ya, Ilham kasih tahu aja ya, ini lagi sementara maintenance sedikit. Iya, lagi maintenance sedikit. Nanti kalau misalkan Ilham bilang iya, berarti udah waktunya bisa gabung ya. Kalau misalkan Ilham lagi ini bicara temenin pendengar, nah itu berarti bisa nih saat-saat seperti itu gabung, telepon bergabung bersama kita ya. Kalau untuk di Pro 1 seperti itu. Nah, kita masih undang tentunya ya yang ingin berpartisipasi di kebersamaan kita sore ini di 0401-3124-008 ya. Dan juga di jalur WhatsApp di 0813-545-0967. Dari Mbak Purnama, kalau sekarang-sekarang ini belum bisa ya. Kayaknya belum bisa untuk bergabung ya. Nah, nanti Ilham kasih tahu nih kenapa belum, kapan nggak bisa gabungnya ya. Karena memang ada timingnya gitu ya. Ngerti juga. Ya udah, kita masih undang juga untuk di jalur TikTok yang ingin berpartisipasi dan request lagu di kebersamaan kita ya. Silakan bergabung di live chat kita ya di TikTok ya, akun RRI Kendari. Dan juga kita, nah kalau sekarang ya, sekarang baru bisa. Oke, Mbak Purnama boleh coba tes bergabung bersama kita ya, udah bisa nih ya. Ya, sekitar tadi itu sedikit karena lagi agak maintenance gitu mendengar. Dan oke, kita masih ingin ini juga nih ya, menyapa lagi yang ingin berpartisipasi dan juga request di perjumpaan sore ini ya. Siapa tahu dari pendengar ingin berbagi sesuatu ya. Ya, kalau berbagi kue, makanan atau apa itu kan enggak mungkin ya. Barangkali jauh gitu ya kan. Ya, kayak di daerah lain gitu ya. Entah itu di Palu atau di sampai di Jawa gitu ya kan. Ya, ada beberapa pendengar kita sampai di luar-luar gitu ya kan. Ya, karena memang di jalur streaming kita hadir juga menemani untuk pendengar, apalagi kalau misalkan ingin berpartisipasi dengan request lagu untuk perjumpaan kita. Nah, berarti bisa tersambung. Kayaknya Mbak Purnama harus dikode dulu ini ya, kapan bisa gabungnya gitu ya. Timing-timingnya. Oke, sudah di jalur telepon, kita langsung bergabung. Kayaknya ini Mbak Purnama, langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo 100% Indonesia Bang Ilham.
0: Salam 100% Indonesia. Mbak Purnama ya.
1: Salah dong.
0: Oh, ternyata bukan, keren Mbak Purnama. Mirip-mirip suaranya ya. Oh, yang di Bombana.
1: Betul.
0: Betul, waduh, jauh lagi ya. Di Bombana. Gimana kondisi Bombana saat ini? Untuk
1: hujan.
0: Lagi hujan.
1: Hujan ini.
0: Lagi hujan. Kalau di sini udah reda sih. Berarti mungkin anginnya belum sampai ke sana tadi ya.
1: Mudah-mudahan jangan.
0: Jangan. Kalau di sini udah reda, di sini udah aman.
1: Takut.
0: Kalau anginnya bertiup ke situ, kayaknya jadi lebih cerah deh. Ya mungkin bisa jadi ya. Oke. Kalau dari Bombana, coba Ilham ingat-ingat dulu, Mbak Tika ya?
1: Mbak Anita.
0: Anita, itu kan ada tika-tikanya lah dikit lah. Anita ya. Oke, dari Mbak Anita sendiri, di hujan-hujan gini, sama siapa aja nih, di rumah atau di mana?
1: Lagi di rumah dong.
0: Lagi di rumah.
1: Nah, hujan lah.
0: Ditemenin siapa nih? Lagi sendiri aja di rumah?
1: Lagi dengan mama.
0: Oh, lagi dengan mama. Salam kalau begitu dengan mamanya ya.
1: Iya, yeah, nanti aku sampaikan.
0: Oke, okay, Mbak Purnama mau apa namanya, request lagu apa nih di sore ini?
1: Kok Mbak Purnama terus?
0: Loh, kok Mbak Purnama ya? Tadi mirip banget suaranya.
1: Ada apa sih?
0: Mirip banget suaranya, jadi gak fokus nih Lam ya. Mbak Nita, astaga. Dari tadi. Oke, Mbak Nita, mau request lagu apa nih Prima?
1: Oh, mau request lagunya Armada.
0: Armada juga boleh. Yang judulnya apa nih?
1: Sayang.
0: Armada ya. Arma.
1: Apa kabar sayang?
0: Apa kabar? Tadi Ilham udah puterin yang apa kabar sayang?
1: Ya.
0: Udah di request tadi sama Bunda Hawi.
1: Oh.
0: Iya.
1: Kalau begitu yang lainnya aja.
0: Yang lain aja. Boleh. Mau request lagu apa nih?
1: Mau request lagunya Nike Ardila aja.
0: Nike Ardila. Oke. Yang judulnya
1: apa saja di situ judulnya?
0: Oke, di sini ada Ku Tak Akan Bersuara Walau.
1: Ya, itu aja.
0: Itu aja ya. Ku Tak Akan. Wah, lumayan nostalgia lagi kita ini ya.
1: Iyalah.
0: Boleh, boleh, boleh. Oke. Anita, oke, udah Ilham udah fokus sekarang.
1: Fokus dulu dong.
0: Iya, fokus dulu nih ya. Aduh, pengaruh ini. Ya. Kirain tadi dia gabung ternyata. Iya, ternyata Mbak Anita ya. Oke, Mbak Anita, mau menyapa siapa aja nih sore ini, silakan.
1: Pertama-tama buat Bang Ilham bersama operatornya, sehat selalu, sukses selalu, panjang umur ke keluarga Bang Ilham.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Ada Ibu Niarcinta di Makasih atas sapaannya Bunda, sehat selalu ke keluarga di sana, bahagia selalu.
0: Amin.
1: Ada Purnama Sari, ayo gabung ini Bang Ir. Gak sabaran.
0: Gak gitu, cuma apa ya namanya, agak-agak ini ke-distract dikit gitu ya.
1: Gitu kah? Aduh, Wandi. Gabung. Pak Burahim. Ada Bang Juha, ada Pak Gido.
0: Iya.
1: Ada Mas Andi di Batam, sehat selalu sekeluarga. Rida, ada Mbak Alim, ada semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Untuk semuanya, siap nih Mbak Anita ya. Anita.
1: Kepada Ali. Begitu saja Bang Ilham.
0: Oh itu aja, oke. Anita. Anita Bombana, siap.
1: Oke, Assalamualaikum, salam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah mulai hilang nih. Iya hilang. Ya salam 100% Indonesia ya untuk Mbak Anita ya. Ilham ingat ya, Mbak Anita. Kirain tadi Tika. Siapa lagi? Ada sih yang di selain di Konsel, ada yang di Konut ya. Mbak Tia kayaknya ya. Mbak Tia kayaknya mirip-mirip suaranya. Mbak Purnama, Mbak Anita sama Mbak Tia kayaknya ya. Pokoknya itu Tia atau Tika, pokoknya itu ya. Mirip-mirip suaranya. Oke, ini di... Oh, Pak De Alif bergabung bersama kita. Langsung kita sapa nih Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak De.
2: Halo. Indonesia.
0: Salam 100% Indonesia Pak De. Gimana kabar Pak De?
2: Kabarnya kota lama. Baru. Baru gunungnya bermega.
0: Waduh.
2: Sudah lama aku menantiku. Sampai hati rasanya gelisah.
0: Idi. Pantun lagi Pak De ya.
2: Baru bangun nongol lagi FM-nya ini.
0: Iya. Ah, udah nongol Pak De?
2: Ah, ini FM-nya sudah nyambung tapi sih 80%.
0: Masih 80%, tapi udah lumayan lah ya.
2: Ya lumayan daripada lumayun.
0: Setidaknya udah bisa terdengar sedikit ya Pade ya.
2: Kan Bombana bisa bergabung terus.
0: Iya, Bombana sudah bisa bergabung.
2: Nah, ya. Bombana katanya celing di sana sini radio kota oke
0: podcast. Oke. Berarti maintenance berhasil nih dari teman-teman ya. Terima kasih kalau begitu juga ya. Nih ya. Berarti dengan teman-teman yang sudah ini mereka ya sedemikian rupa gitu ya.
2: Begitu sudah.
0: Alhamdulillah ada sedikit perubahan setidaknya ya.
2: Iya itu kota, jalan-jalan ke kota lama naik Pedati sudah lama aku menanti.
0: Wih sudah lama menanti akhirnya bisa bergabung kembali ya.
2: Ya bro.
0: Apa nih lagu?
2: Jangan pisahkan aku dengan dia tadi.
0: Jangan pisahkan, oke. Jangan.
2: Dengan dia tadi itu yang baru bergabung tadi itu.
0: Dengan Mbak Anita ya.
2: Halo kawan di sana, alhamdulillah bisa bergabung. Langsung ke teman yang kedua yang ada di Polman sana. Halo
0: Polman,
2: ma
0: siap
2: mau bergabung. Viola, mana suaramu? Farida, Kang Solihin yang ada di Kono sana. Kalau bisa kena ini sudah FM-nya
0: Ji. Iya, udah mulai ya. Alhamdulillah ada sedikit.
2: Alhamdulillah
0: ya.
2: 100%.
0: Alhamdulillah. Ya walaupun belum 100% tapi ya setidaknya mengobati kerinduan gitu ya Pak De ya.
2: In, Bunda Niartin.
0: Oh, menyapa silakan.
2: Tahu Ibu Umi. dan Alex, bagaimana suaramu Alex? Dan untuk semua-muanya lah saja.
0: Untuk semuanya. Siap Pak De ya.
2: Iya, ini ada lama sekali ini. Kawan lama ini.
0: Iya. Akhirnya udah bisa kembali ya, Pak De ya.
2: Karena ya untuk semuanya lah sudah. Buat Bumbana selamat menikmati FM. Oke, terima kasih, Bro.
0: Siap, Pak De.
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam 100% Indonesia juga buat Pak De. Sudah ada berapa lagu nih ya? Oh, sudah ada dua yang menemani kita ya. Dari Mbak Anita, Pak De Alif, dan juga ada Mbak Tuti yang bergabung di jalur TikTok kita ini ya. Wah, ada dua orang yang bergabung. Coba kita satu-satu dulu ya. Mbak Tuti, ya 100% Indonesia Kak Ilham. Iya, request dong lagunya Tip X, Salam Rindu. Lagunya buat semuanya aja. Terima kasih, sama-sama ya. Dan juga dari Michelle. Oh, halo. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam juga Michelle. Iya, Michelle ya. Waduh. Waalaikumsalam ya Mbak Michelle. Silakan mau request lagu untuk di perjumpaan kita, boleh bergabung ya dengan lagu-lagu requestannya. Lagu Indonesia, 100% Indonesia. Dan lagunya Tip X ya dia. Oke, udah ada 3 lagu requestnya. Lagu Indonesia boleh, lagu apa aja ya. Yang penting jangan dangdut, jangan lagu mancanegara. Lagu Indonesia ya. Lagu lama boleh. Silakan Michelle, mau request lagu apa? Dari Michelle, silakan bergabung ya. Nanti kita akan, wah ada lagi. Assalamualaikum, salam buat opa, oma, semuanya yang di Kendari. Iya, dari Anan Omnya Rain. Oh, Omnya Rain ya. Oke. Okay. 100 ada Ti Astutized ya. Sulit banget nih nama ya, Tuti. Ti Astuti ya. Oke. Okay. 100% Indonesia ya. Silakan request lagu untuk penerima kita ya. Sebelum kita beralih nih, Titip Rindu untuk Ayah. Lagunya mantap kali. Titip Rindu untuk Ayah ya. Oke, nanti kita akan putarin ya lagunya dari Tip X tadi dan juga lagunya Michelle yang sudah di request. Kita juga masih undang yang baru-baru bergabung untuk di perjumpaan kita di jalur TikTok yang sudah menyapa juga, silakan ya gabung dengan requestannya. Kita beralih dulu ke lagu ya. Lagu yang sudah di request dari Mbak Anita, Bombada ya. Nah, Ilham udah ingat. Oh, dari Tias Tutaisit nih katanya, request dong lagunya yang judulnya Virgon, Starla. Oke, Starla. Dan ini dari Anan Omnya Rain ya, request lagu Jangan Lupakan Ayah. Tema-temanya ini keluarga semua ya. Fokus ke ayah ya yang request di jalur TikTok. Oke, kita himpun semua requestan yang masuk di kebersamaan kita dan kita akan putarkan ya. Kita putarin dulu dari Mbak Anita nih ya. Kita deret. Nike Ardila, Ku Takkan Bersuara. Masih di 100% Indonesia.

Musik request 100% Indonesia pendengar. Waduh, ini sudah di ujung perjumpaan kita ya untuk 100% Indonesia. Tapi jangan khawatir, lagu-lagu yang sudah di request di kebersamaan kita akan kita putarin ya. Lagu requestan dari Tias Tuti dengan Mbak Tuti ya. Tuti dan Tias Tuti. Wah, ada dua nih ya. Ada juga dari Anan omnya Rain ya. Sayang kita enggak bisa putarin ya karena enggak ditahu nih bandnya apa gitu ya. Iya, nggak bisa kita putarin. Dan juga dari Michelle, nanti kita putarin lagunya ya. Beberapa lagu yang sudah hadir menjadi penutup perjumpaan kita di 100% Indonesia. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan Ilham masih akan berbagi beberapa informasi menarik untuk perjumpaan kita sampai jelang renungan maghrib. Ilham masih akan menemani pendengar ya. Kalau gitu kita tutup untuk 100% Indonesia dan kita buka sesi selanjutnya ya. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
2: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro1 Kendari, Jalan Laut D nomor 44 Mandonga, Kendari. Telepon

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Ilham masih menemani untuk kebersamaan sore hari ini ya. Yang dimana juga untuk di sore ini ya, kita ditemani lagi dengan guyuran hujan ya. Semoga tidak menghambat juga untuk aktivitas pendengar sore ini yang mungkin ada niat untuk jalan-jalan santai di sore hari ya. Bisa diubah menjadi nongkrong aja ya kayaknya di rumah gitu sambil menikmati jajanan, gorengan atau semacamnya. Nah, kita juga nanti akan menghadirkan ya dari GSM yang tidak lama lagi untuk pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan juga kita masih akan menemani pendengar dengan beberapa informasi untuk di kebersamaan kita. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar sedikit untuk di perjumpaan kita ya, masih berbagi untuk informasi dari wilayah Sulawesi Tenggara. Ini dimana dari Sulawesi Tenggara sendiri ya, yaitu Gen B ya, atau Generasi Baru Indonesia Sulawesi Tenggara, yang menggelar kegiatan Vinculture Fest ya. Dan ini dilakukan di beberapa tempat ya, yang dimana mewakili juga di Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan kegiatan ini menghadirkan berbagai rangkaian edukasi dan juga lomba yang memadukan literasi keuangan dengan pengenalan budaya lokal Sulawesi Tenggara kepada para peserta dan audiens. Nah, ini juga dari Ketua Umum untuk Gen B Komisariat Yen Kendar ya, Rizky Afrilia, yang darinya ini menyatakan ya bahwa kegiatan yang dilakukan ini bertujuan untuk meningkatkan ya pemahaman generasi muda untuk pentingnya pengelolaan keuangan sekaligus menumbuhkan kecintaan untuk budaya di daerah pendengar. Nah, selain itu juga menurutnya bahwa budaya lokal ini memiliki potensi besar ya untuk terus dikembangkan melalui kreativitas generasi muda. Jadi bisa memberikan manfaat ekonomi dan juga sosial bagi masyarakat. Jadi Vinculture Fest ini menjadi wadah kolaborasi edukatif ya antara literasi finansial dan pelestarian budaya supaya keduanya ini bisa berjalan beriringan di tengah perkembangan zaman. Jadi kegiatan yang dilakukan ini cukup meriah ya, dan dari peserta sendiri sangat antusias untuk mengikuti seluruh rangkaian dari kegiatan tersebut. Kita masih akan kembali untuk menyapa pendengar ya untuk di perjumpaan sore hari ini ya, walaupun kita ditemani sedikit dengan situasi cuaca hujan, semoga tidak menghambat pendengar yang sedang beraktivitas. Masih di Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada. Kebersamaan di sore hari ini kita hadirkan tentunya untuk perjumpaan kita dengan Gema Saripati Maju.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk di perjumpaan kita sore ini di Gema Saripati Maju edisi Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Langsung dari studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya, Riko Ilham. Gema Saripati Maju untuk sore ini kita awali dari Kota Kendari. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan program jaminan kesehatan Sultra atau JKS untuk menjamin layanan di luar cakupan JKN. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kita dari reporter Heldiawati Kadir.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan komitmennya dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Sultra atau JKS. Pada tahun 2026 ini, alokasi dana disiapkan sebesar 1,5 miliar rupiah, melonjak tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 500 juta rupiah. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Andi Edi Surahmat menjelaskan, alokasi dana akan digunakan untuk menjamin biaya pengobatan kesehatan berbagai kasus yang membutuhkan penanganan segera.
3: Jaminan Kesehatan Sultra ini ditujukan kepada para pasien-pasien yang tidak mampu, yang mengalami penganiayaan. Ya, ada beberapa kejadian pasien yang ditangani di rumah sakit tetapi tidak ditanggung oleh BPJS. Itu karena ada aturan yang mengatur seperti itu, sehingga daerah hadir. Ya, persoalan ini membantu masyarakat tidak mampu yang mengalami penganiayaan maupun KDRT.
2: Program JKS dilakukan untuk memperluas jangkauan perlindungan khususnya bagi warga kurang mampu yang belum tercakup dalam program Jaminan Kesehatan Nasional JKN atau BPJS Kesehatan. Mekanisme penagihan dilakukan langsung oleh rumah sakit kepada pemerintah daerah, dan pasien yang masuk dalam kategori prioritas memiliki surat keterangan tidak mampu akan langsung ditanggung tanpa harus memikirkan beban biaya perawatan. Dukungan anggaran yang memadai ini diharapkan memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan medis yang layak tanpa rasa khawatir akan masalah biaya.
0: Pendengar, kita beralih dari RRI Kendari ke RRI Makassar bersama rekan kita yang berada di RRI Makassar. Selamat sore.
4: Rekan Riko.
0: Baik, silakan untuk informasi di Gema Saripati Maju sore ini.
4: Baik, terima kasih Riko dan pendengar informasi dari RRI Makassar sore hari ini. Tingkatkan produktivitas dan pengenalan pengelolaan keuangan sejak dini, TK Negeri Tamalate Makassar menggelar kegiatan Gelar Karya dan Market Day. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
5: TK Negeri Tamalate menggelar kegiatan Gelar Karya dan Market Day di lapangan pagi tadi. Kegiatan ini berlangsung meriah dan mendapat respons positif dari orang tua murid. Setiap tenan yang ada ramai dipadati orang tua murid maupun pengunjung yang ingin melihat karya dan membeli produk anak TK Negeri Tamalate. Camat Tamalate Muhammad Aril Syahbani mengapresiasi kegiatan ini. Menurutnya, event seperti ini sangat membantu kreativitas anak. Selain itu, Aril Syahbani meminta agar pihak sekolah bisa mengajarkan seluruh siswa untuk mulai belajar memilah sampah, mengingat tempat pembuangan akhir atau TPA Antang akan ditutup dan hanya menerima sampah residu.
6: Jadi harapannya kita sampaikan kepada orang tuanya untuk mana bisa juga membantu sekolah untuk senantiasa mengedukasi juga anak-anak di rumah bagaimana cara pengolahan maupun pemilahan sampah di tingkat di rumah masing-masing.
5: Sementara itu, Kepala Sekolah TK Negeri Tamalate Cahaya mengaku kegiatan perdana ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan sejak kecil. Terkait pengelolaan sampah, Cahaya menegaskan anak-anak sudah dilatih untuk tidak membawa sampah dari rumah.
7: Di mana di gelar karya itu anak-anak bisa tampil lebih berani untuk memperlihatkan karya yang dibuatnya dengan penuh tanggung jawab. Begitu pula dengan di hasil market day-nya. Anak-anak akan kami latih untuk bagaimana dia berwirausaha sejak kecil, menumbuhkan rasa kemandirian, komunikasinya, percaya dirinya, sehingga bukan hanya sekedar akademik yang ditumbuhkan.
5: Adapun kegiatan ini dirangkaikan dengan pemeriksaan gratis dari Puskesmas Mangasa.
4: Demikian laporan reporter Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar. Saya Saiful Malik dan Isfa yang bertugas, kembali ke Riko di RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan Saiful Malik untuk informasinya dari RRI Makassar. Kita beralih ke RRI Palu bersama penyiar Maria Imakulata. Selamat sore, Maria.
8: Baik, selamat sore, Riko.
0: Iya, silakan informasinya untuk sore ini.
8: Baik, pendengar Pro 1 RRI Palu, dari Palu, informasi berbekal status Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu yang telah menjadi bandara internasional, Gubernur Sulawesi Tengah optimis dapat menjadikan sebagai titik pemberangkatan jamaah menuju Arab Saudi. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
9: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mengupayakan agar Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu dapat ditetapkan sebagai titik embarkasi haji mandiri. Hal ini menyusul status bandara yang kini telah menjadi bandara internasional, sehingga diharapkan mampu memangkas biaya domestik dan mempermudah mobilisasi jamaah menuju Tanah Suci. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid usai melepas pemberangkatan jamaah haji Sulawesi Tengah ke embarkasi Balikpapan menyebut, transformasi Bandara Mutiara Sis Al Jufri menjadi bandara internasional merupakan langkah strategis agar jamaah asal Sulawesi Tengah tidak lagi harus transit melalui embarkasi Balikpapan. Efisiensi anggaran menjadi alasan utama perjuangan tersebut, mengingat biaya domestik jamaah haji asal Sulawesi Tengah setiap tahunnya mencapai angka miliaran rupiah.
10: Saya kira ini salah satu tujuan kita, kenapa kita memperjuangkan Sis Al Jufri ini menjadi bandara internasional. Tujuan akhirnya itu adalah menjadi embarkasi. Karena kasihan juga ini jamaah kita semakin hari bertambah banyak. Ini biaya domestiknya ini sangat besar. Ini 12 miliar ini. Tidak main-main. Kalau sudah embarkasi di sini, kita bisa menghemat lagi untuk yang lain.
9: Selain penghematan anggaran, status embarkasi mandiri juga dinilai akan menjaga kebugaran fisik jamaah karena memangkas waktu perjalanan darat maupun udara. Melalui momentum pelepasan tersebut, Anwar juga menitipkan doa agar cita-cita ini dapat segera terwujud dalam beberapa tahun ke depan. Dengan koordinasi intensif bersama kementerian terkait, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah optimis Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu akan segera menjadi gerbang utama keberangkatan jemaah haji langsung dari Sulawesi Tengah.
8: Demikian informasi dari Palu mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Maria Imakulata bersama Bung Edi mengucapkan terima kasih, dan kita kembali ke RRI Kendari bersama rekan Riko. Riko.
0: Baik, terima kasih rekan Maria. Dari RRI Palu, pendengar, kita ke RRI Bau-Bau bersama penyiar kita dengan rekan Yanti. Rekan Yanti.
11: Ya, Ilham.
0: Baik, silakan untuk informasi dari RRI Bau-Bau.
11: Baik, informasi kami hadirkan dari RRI Bau-Bau. Badan Pendapatan Daerah di Bau-Bau terus mengembangkan layanan digital pembayaran pajak daerah. Salah satu inovasinya yakni pengembangan aplikasi sistem informasi pendapatan daerah dengan penambahan fitur pemberitahuan pembayaran pajak. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
12: Sementara aplikasi yang kami akan lakukan nanti besok itu, kami berharap bahwa kami juga memberikan notifikasi awal kepada
13: Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Bau-Bau terus mengembangkan layanan digital pembayaran pajak daerah. Salah satu inovasinya yakni pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pendapatan Daerah atau SIPANDA dengan penambahan fitur notifikasi digital bagi wajib pajak. Kepala Bapenda Kota Bau-Bau Muhammad Masad mengatakan aplikasi Sipanda nantinya akan dilengkapi fitur notifikasi digital. Fitur tersebut akan memberikan pemberitahuan kepada masyarakat apabila masih memiliki kewajiban maupun tunggakan pajak, sehingga wajib pajak dapat lebih cepat mengetahui dan tidak terlambat melakukan pembayaran.
12: Sementara aplikasi yang kami akan lakukan nanti besok itu kami berharap bahwa kami juga memberikan notifikasi awal kepada warga Kota Bau-Bau terhadap tunggakan atau kewajibannya untuk membayar pajak, sehingga warga itu tahu bahwa dia masih ada hajatan untuk membayar pajak. Sehingga dari kondisi-kondisi notifikasi itu kita berharap bahwa ada peningkatan dari PAD dimaksud.
13: Masad juga mengatakan selama ini aplikasi Sipanda telah digunakan masyarakat untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB. Namun ke depan, seluruh layanan pajak daerah akan diintegrasikan dalam satu sistem digital. Masad menjelaskan melalui pengembangan aplikasi tersebut, masyarakat nantinya tidak perlu lagi datang langsung ke kantor untuk melakukan pembayaran pajak. Seluruh layanan dapat diakses melalui handphone yang terhubung dengan sistem pembayaran digital. Selain itu, Bapenda juga tengah membangun interkoneksi dengan pihak perbankan guna mendukung transaksi pembayaran pajak secara elektronik dan terintegrasi. Kemudian, data wajib pajak dalam sistem juga akan dikoneksikan dengan data kependudukan melalui Dukcapil guna memperkuat akurasi data. Melalui inovasi layanan digital ini, Bapenda Kota Bau-Bau berharap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak semakin meningkat, sehingga dapat mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah PAD Kota Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Afriensa, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Sekian informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Selanjutnya kembali ke rekan Ilham di Pro 1 Kediri.
0: Baik, terima kasih rekan Yanti. Dari RRI Bau-Bau, kita ke RRI Toli-Toli. Bersama rekan kita yang ada di RRI Toli-Toli. Selamat sore.
14: Selamat sore rekan Ilham.
0: Baik, silakan untuk informasi sore hari ini.
14: Baik, saudara pendengar, pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli terus melakukan persiapan dalam tahapan pemilihan kepala desa Pilkada secara serentak di 44 desa di Kabupaten Toli-Toli pada tahun 2026. Informasi selengkapnya bersama Sardono.
15: Tahapan pemilihan kepala desa Pilkada secara serentak di 44 desa di Kabupaten Toli-Toli pada tahun 2026 ini terus berjalan, di mana pada bulan Juni mendatang mulai dibuka pendaftaran bagi para bakal calon kepala desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Toli-Toli, Samsu M. Saleh menyebut, untuk pemilihan kepala desa tahun ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, serta Keputusan Bupati. Sebelumnya telah dilaksanakan, yakni melalui Badan Permusyawaratan Desa atau BPD telah menyampaikan kepada kepala desa yang akan berakhir masa pemerintahannya minimal 6 bulan sebelum berakhir telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemerintahannya selama satu periode atau 8 tahun. Melalui BPD juga telah dilakukan pembentukan panitia pemilihan dan panitia pengawasan pilkades di masing-masing desa yang akan bertugas di semua tahapan pilkades. Untuk pilkades kali ini, dengan mengacu Undang-Undang Nomor 3 tersebut, terkait syarat-syarat pencalonan juga telah diatur jika nantinya hanya terdapat satu calon yang mendaftar atau memenuhi syarat pencalonan di salah satu desa, pilkades tetap dapat dilaksanakan.
16: Ada perubahan-perubahan yang berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 3, kemudian dikeluarkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2026. Di antaranya itu menjadi perubahan itu adalah pelaksanaan pilkades dengan satu calon. Nah, satu calon ini bisa dilanjutkan untuk dilakukan pemilihan. Kemudian bagi perangkat desa juga mengalami perubahan, yang tadinya cuti saja sampai selesai perhitungan suara, maka tahun ini dia izin cuti pada saat mendaftar, setelah ditetapkan sebagai calon harus mundur dari jabatannya sebagai perangkat desa.
15: Sementara itu, Kepala Desa Bambapula, Kecamatan Dambal Utara, Kabupaten Toli-Toli, Aidil Abidin, sebagai salah satu desa yang juga akan melaksanakan pilkades tahun ini, menyebut berbagai persiapan telah dilaksanakan setelah pembentukan panitia pemilihan dan panitia pengawasan pilkades. Melalui panitia yang telah dibentuk, saat ini juga terus melaksanakan sosialisasi tentang pendaftaran bagi para calon kepala desa.
17: Persiapan penerimaan bakal calon kepala desa itu sudah disebar di tempat-tempat yang strategis seperti masjid, kantor, pasar, itu sudah mereka laksanakan. Nah, alhamdulillah kami, saya selaku kepala desa, senantiasa menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam rangka menyambut perayaan pilkada ini.
15: Pemilihan kepala desa serentak tahun ini diatur Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, mengatur masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun per periode dengan maksimal 2 periode berturut-turut maupun tidak, sehingga para kades yang telah 2 periode menjadi kepala desa tidak dapat lagi maju mencalonkan diri di pilkada serentak tahun ini.
14: Demikianlah informasi dari RRI Toli-Toli. Saya Mariani Rauf, kembali ke rekan Ilham di RRI Kendari. Silakan rekan Ilham.
0: Baik, terima kasih rekan Maria dari Toli-Toli yang sudah berbagi informasi di Gema Saripati Maju di kebersamaan kita sore hari ini.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Gema Saripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar, selanjutnya kita mengikuti lagi informasi untuk di kebersamaan kita ke RRI Ampana bersama penyiar Ampana dari Kona Sutianto. Selamat sore.
18: Iya.
0: Silakan untuk informasinya.
18: Baik, terima kasih. Dari Ampana informasikan, saudara, fenomena El Nino yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia membawa dampak signifikan terhadap peningkatan suhu udara dan penurunan curah hujan. Kondisi ini memicu kekeringan berkepanjangan yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan.

0: Cita-cita saya bukannya ke siap segera seluruh pihak, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tingkat daerah, dalam melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan dini. Upaya mitigasi dinilai krusial guna meminimalisir dampak yang lebih luas, baik terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, maupun aktivitas ekonomi. Berikut wawancara Ramawan Ditani bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tojonauna Sigit Laporong.
1: Ya, Pak Kaban, ini terkait dengan waspada kebakaran di tengah cuaca El Nino ini, Pak. Ini bagaimana tingkat kerawanan kebakaran di Tojonauna khususnya selama fenomena El Nino ini?
2: Jadi dari hasil pantauan kami melalui satelit, melalui Sipongi, punyanya Kementerian Kehutanan, hasil pantauan dari tim TRC BBD Kabupaten Tojonauna, kerawanan kebakaran hutan ada di Kabupaten Tojonauna, tapi masih didominasi akibat pembukaan lahan yang tidak terlokalisir, artinya pembukaan lahan yang habis dibakar ditinggal. Kemarin baru kami laporkan kejadian di hari Selasa, ada kebakaran lahan menghanguskan lebih kurang 80 pohon kelapa dengan area lebih kurang 1 hektar. Jadi kalau ditanya terkait potensi kerawanan, ada, tetapi lebih kepada akibat kelalaian ketika membuka lahan, tidak dilokalisir, tidak dijaga, dan tidak dikontrol arah api.
1: Ya, kemudian Pak Kaban, ini langkah konkret apa yang telah dilakukan BPBD Tojonauna khususnya untuk mencegah kebakaran sejak dini?
2: Jadi kami beberapa waktu lalu di hari Kamis, kami rapat rakor lintas sektor kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi yang di dalamnya termasuk fenomena El Nino dan cuaca ekstrim. Jadi langkah-langkah yang kami lakukan salah satunya untuk sebagai bentuk kesiapsiagaan adalah itu. Yang kedua, ini juga bisa menjawab posko siaga. Dengan hasil rapat itu diaktifkan pos accident commander atau posko komando utama yang ada di BPBD. Jadi atas perintah Bupati sudah diaktifkan setelah melihat data dan peringatan dini dari lembaga terkait BMKG dan BNPB pusat. Himbauan juga kita sudah keluarkan dan koordinasi lintas sektor antara seluruh stakeholder mulai dari TNI, Polri dan seluruh OPD kita sudah sesuai dengan arahan Bupati dan hasil rapat semua dalam posisi siaga darurat. Dengan status siaga darurat itu, semua sumber daya, peralatan, tenaga, termasuk pendanaan berada dalam posisi siap siaga untuk menghadapi bencana. Kami juga sudah menghimbau melalui penggunaan media sosial, menggunakan flyer-flyer, himbauan-himbauan kepada masyarakat agar dampak dari bencana ini, bencana kita tidak bisa hindari, tetapi kita coba beradaptasi. El Nino, fenomena kekeringan tidak bisa kita hindari, tetapi kita beradaptasi dengan bencana sehingga dampak dari bencana itu tidak terlalu mempengaruhi kehidupan bermasyarakat.
3: Untuk Gema Saripati Maju sore ini dari RRM Pana yang tugas, saya Kona Sutianto Lasanggoli dan rekan teknik Sasri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kembali ke RRI Kendari. Rekan Riko Ilham. Riko.
4: Baik, terima kasih rekan Kona Sutianto ya untuk informasi yang sudah diberikan dari RRI Ampana. Dan pendengar, sebelum kita menutup ya perjumpaan kita di sore hari ini, kita ikuti informasi dari RRI Mamuju bersama penyiar kita untuk di kebersamaan kita sore ini, Nita Wahyuni. Rekan Nita Wahyuni, selamat sore.
5: Iya, selamat sore rekan Riko Ilham dan teman-teman Sokarwil 4.
4: Baik, silakan untuk informasi sore hari ini.
5: Baik, pendengar, informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju, yakni upaya mewujudkan pemasyarakatan yang bersih dari peredaran barang terlarang terus diperkuat. Di Pasangkayu, pendengar, Sulawesi Barat, ini jajaran rumah tahanan negara kelas 2B menggelar operasi mendadak di blok hunian warga binaan pada Jumat pagi. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter RRI Mamuju Muhammad Rusdiansyah.
6: Upaya mewujudkan pemasyarakatan yang lebih bersih dari peredaran barang terlarang terus diperkuat di Pasangkayu, Sulawesi Barat. Jajaran rumah tahanan negara kelas 2B menggelar operasi mendadak di blok hunian warga binaan pada Jumat pagi. Operasi melibatkan personel TNI, Polri. Hal ini bertujuan memastikan rutan tetap dalam kondisi steril dari handphone, pungli, dan narkoba atau zero halinar. Hal ini disampaikan Kasupsi. Pengelolaan rutan kelas 2B Pasangkayu, Husni Mujib, kepada RRI usai memimpin jalannya pemeriksaan. Dalam operasi tersebut, petugas gabungan menyisir satu persatu blok hunian. Selain penggeledahan fisik, tes urin dilakukan secara acak.

0: Dan juga alhamdulillah tidak ada barang-barang terlarang yang masuk.
1: Hasil nihil temuan ini diharapkan menjadi standar baru dalam pengawasan keamanan di wilayah hukum Pasangkayu, sekaligus memperkuat sinergi antar aparat penegak hukum yang selama ini telah terjalin baik. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansal melaporkan.
2: Informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju, kami segenap kru dari RRI Mamuju mengucapkan terima kasih. Diserahkan kembali kepada rekan Riko Ilham dari RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih rekan kami dari RRI Mamuju yang sudah berbagi di kebersamaan kita ya dengan rekan Nita. Dan untuk informasi ya dari RRI di Sekorwil 4 ya, di kebersamaan kita di Gemas Saripati Maju ya, kita cukupkan untuk di perjumpaan kita pada sore hari ini. Dan juga untuk informasi yang kami sampaikan, hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gemas Saripati Maju edisi Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Saya Riko Ilham mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dan juga rekan-rekan kami yang sudah berpartisipasi di kebersamaan untuk Gema Saripati Maju. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di perjumpaan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian tadi telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, melanjutkan perjumpaan kita ya. Sebelum kita mendengarkan kumandang azan maghrib, kita akan hadirkan di kebersamaan kita pada sore ini dengan renungan maghrib yang dimana disampaikan dari Dr. Randus Haji Lanawe AG dengan judul Tri Budi. Selamat mendengarkan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa rasulil azim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah, sebesar-besar puji, setinggi-tinggi syukur. Mari kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita bersua kembali melalui renungan maghrib ini dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah renungan ini berjudul Tribudi. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tribudi artinya tiga budi yang utama atau akhlak yang mulia. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 199. Khudil afwa wa'amur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang jahil. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ketinggian budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan pokok ajaran Islam dan jadi contoh teladan bagi kaum muslimin, yaitu pertama, pemaaf. Manusia yang utama di antaranya ialah suka memaafkan sesamanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An ta'fuwa man zalamaka wa tu'tiya man haramaka wa tasila man qata'aka." Memaafkan orang yang menganiaya engkau, memberi kepada orang yang pernah menolak permintaanmu, dan menghubungkan silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi kepada engkau. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sikap pemaaf itu tidaklah berarti mengalah, tapi justru menunjukkan kebesaran jiwa, tidak penendam dan tidak suka menuntut balas. Sifat rendah hati, sifat lapang dada, dan sifat kasih sayang dan pemurah menunjukkan kepribadian yang terpuji, lambang ketinggian ajaran Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63, "Wa ibadur rahmani ladzina yamsuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang ialah orang-orang yang berjalan di batas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang yang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang kedua, melakukan kebaikan atau ma'ruf. Dalam Al-Quran, perintah yang melakukan ma'ruf baik itu disebutkan secara khusus dan umum. Perbuatan baik itu tidak merugikan orang lain, tidak menyia-nyiakan dan tidak memperkosa hak-hak seseorang, baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat menyeluruh. Perbuatan baik itu haruslah diterapkan sejak dari urusan-urusan rumah tangga sampai kepada urusan-urusan masyarakat dan kenegaraan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 104, "Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam Al-Quran, kata-kata amar ma'ruf nahi mungkar itu senantiasa diberjalin berkelindahan sehingga mempunyai semangat dan arti yang sangat positif. Berdebat dengan kebijakan, menolak dengan perdamaian dalam urusan-urusan sosial. Yang ketiga, berpaling dari orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh itu ada dua macam, yaitu pertama, orang-orang yang betul-betul bodoh otaknya, beku, tidak mempunyai ilmu, sedang hatinya masih terang dan terbuka, maka harus didekati dengan bimbingan dan diberikan dengan tuntunan. Yang kedua, orang-orang yang otaknya encer tapi hatinya kesat dan gelap, tertutup dari cahaya kebenaran. Ia mengukur segala sesuatu bukan dari otak atau hatinya, tetapi dengan hawa nafsunya.
Orang yang demikian dinamakan orang jahil. Orang yang jahil yang demikian itulah yang harus dijauhi dan jangan bergaul dengan orang semacam itu. Nanti kita masuk dalam perangkapnya. Tanda-tanda manusia celaka ada tiga, yaitu keras hati, panjang angan-angan, dan rakus terhadap kehidupan dunia. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Demikianlah renungan ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

akan menuai kepercayaan. Jika kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai persahabatan. Jika kita menanam tawaddu, kerendahan hati, maka kita akan menuai penghormatan. Jika kita menanam rasa hormat, maka kita akan menuai kesuksesan. Jika kita menanam keimanan, maka kita akan menuai ketenangan. Jika kita menanam kebohongan, maka kita akan menuai bencana. Maka berhati-hatilah

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda, ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya gak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

ini saya menyapa Anda pastinya untuk di Sultra malam ini hingga nanti ya di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Informasi kemudian juga musik-musik yang bisa menemani waktu istirahat malam ini ya di edisi siar 9 Mei 2026 bersama saya pastinya ya Jihan Benazir ya yang terus hadir di ruang dengar Anda menemani malam yang cukup dingin ya karena masih tetap diguyur hujan pendengar. Wah, padahal ini banyak planning-planning atau rencana-rencana mungkin yang sudah Anda siapkan ya di hari ini tapi harus terkendala dengan hujan ya, apalagi ada event juga ya untuk di Kota Kendari ya. Semoga bisa tetap berjalan lancar gitu ya tanpa mengurangi rasa bahagianya juga ya. Ya sudah ya, daripada sedikit misu-misu ya karena mungkin rencananya batal disebabkan ya karena hujan, karena kalau dipaksakan juga takutnya malah nggak benar gitu ya. Jihan temenin deh sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah di Sultra malam.

terus mengguyur ya di Kota Kendari ini dari siang hari. Sempat berhenti juga sih sebenarnya, sempat reda. Namun ternyata langsung disambung lagi ya hujannya. Bagaimana dengan di tempat Anda, pendengar? Apakah masih hujan atau justru hari ini bertemu dengan matahari gitu ya? Karena kalau saya update nih informasi, pendengar ya, di beberapa wilayah ini ada yang sudah terendam banjir ya. Salah satunya ini informasi mengenai puluhan rumah warga di kawasan Kaliwanggu, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, terendam banjir lagi, pendengar. Banjir ini terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah ini sejak hari Jumat kemarin ya, hingga Sabtu hari ini. Dan pendengar ya, ini memang sudah masuk ke daerah pemukiman, bahkan ketinggian air di sejumlah titik itu mencapai hampir 1 meter ya. Akibat banjir ini, pendengar, sebagian warga terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Namun hingga saat ini juga warga mengaku belum menerima bantuan tenda darurat dari pemerintah setempat. Selain itu, warga juga mengalami kesulitan memasak karena rumah dan peralatan dapurnya terendam air. Dan kondisi ini membuat sebagian warga memilih untuk membeli makanan siap saji untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain dari Lepo-Lepo ya, lebih tepatnya di Kaliwanggu yang meluap ya, pendengar, banjir juga terjadi ya, dan juga merendam sebanyak 188 unit rumah warga di 3 desa di Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka. Ini akibat luapan Sungai Konaweha yang dipicu oleh curah hujan tinggi di wilayah ini. Kasubsi Penmas Humas Polres Kolaka, Aibtu Riswandi ya, mengatakan bahwa berdasarkan pendataan personel di lapangan hingga pukul 4 pagi ya kemarin ya, pendengar, di hari Jumat, banjir itu merendam pemukiman warga dengan ketinggian air rata-rata mencapai 60 hingga 100 cm. Dan disebutkan bahwa dari total rumah yang terdampak, sebaran terbanyak berada di Desa Konaweha, yaitu 81 unit rumah. Kemudian di Desa Latuo sebanyak 75 unit rumah, serta di Desa Ulu Konaweha sebanyak 32 unit rumah. Selain merendam pemukiman warga ya, banjir ini juga menyebabkan kerugian di sektor ekonomi warga di Desa Latuo, yaitu terdapat 20 hektare area tambak ikan milik masyarakat setempat terendam banjir.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

mengenai informasi ya, beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara yang sekarang itu tergenang banjir ya pendengar, karena memang beberapa hari ini hujannya cukup intens ya, bahkan dari dini hari sampai malam lagi ya. Setelah tadi di beberapa wilayah, misalnya di bagian Kaliwangu ya, Lepo-Lepo, kemudian juga tadi di Konawehha ya, pendengar, itu juga banjir di sana, bahkan 188 unit rumah di desa yang ada di Kecamatan Samaturu ya, itu terendam banjir. Lalu di Kabupaten Konawe juga ya, pendengar, lebih tepatnya di Kecamatan Wonggeduku ya, dan ini menyebabkan Sekolah Dasar Negeri Karyasari terendam banjir pada hari Jumat kemarin, di mana air menggenangi hampir seluruh area sekolah, mulai dari halaman hingga ruang kelas, dengan ketinggian mencapai sekitar 30 hingga 50 cm. Dan akibat banjir ini, pendengar, tentu saja aktivitas belajar mengajar itu jadi terganggu, dan akhirnya untuk sementara dihentikan. Ruang kelas yang dipenuhi air ini membuat siswa dan guru tentu saja tidak bisa melaksanakan kegiatan belajar secara normal, begitu ya. Dan

Menurut seorang guru ya dari SD ini memang menjelaskan bahwa banjir kerap terjadi setiap kali hujan turun dengan intensitas tinggi dan diperparah karena posisi jalan di sekitar sekolah lebih tinggi dibandingkan halaman sekolah sehingga air dengan mudah masuk ke area sekolah. Bagaimana dengan di tempat Anda? Mungkin bisa memberikan informasi ya, menginformasikan kepada kami. Silakan melalui aplikasi RRI Digital atau Anda silakan ya boleh WhatsApp di 0813 5450967 untuk mengupdate informasi ya di wilayah Anda.

0: Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.
1: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sejumlah kejadian bencana yang terjadi dalam periode 8 hingga 9 Mei 2026 ini ya. Jadi dari kemarin sampai hari ini, di mana bencana yang terjadi didominasi memang kejadian banjir dan tanah longsor ya pendengar di Pulau Sulawesi. Hujan deras disertai angin kencang di wilayah hulu menyebabkan banjir di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan ya pada hari Jumat kemarin, di mana sebanyak 4 desa di 2 kecamatan terendam banjir, antara lain Desa Rantebelu dan Riwang di Kecamatan Larompong serta Desa Temboe dan Sampano di Kecamatan Larompong Selatan pendengar. Masih di Sulawesi Selatan, peristiwa serupa terjadi di Kabupaten Bone. Hujan selama 2 hari dari tanggal 7 hingga 8 Mei menyebabkan banjir di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Tanete Riatang ya, lalu Kecamatan Tanete Riatang Timur, kemudian juga di Kecamatan Sibulue, Kecamatan Awang Pone, serta Kecamatan Barebo ya pendengar. Kemudian di hari Sabtu ini BPBD bersama tim gabungan juga masih melakukan pendataan rumah terdampak banjir, di mana dilaporkan banjir sudah surut ya di beberapa titik kecuali di Kelurahan Panyula dikarenakan pengaruh pasang surut air laut. Sementara itu, banjir yang dipicu hujan lebat juga melanda di Kabupaten Buton Utara, pendengar, pada hari Jumat kemarin, di mana sebanyak 4 desa terdampak ya, antara lain tuh Desa Waculaya di Kecamatan Kulisusu, kemudian Desa Lamuahi di Kecamatan Kulisusu Utara, Desa Wantulasi di Kecamatan Wakorumba Utara, dan juga Desa Lapandewa di Kecamatan Kulisusu Barat. Tercatat 120 unit rumah dan 632 jiwa terdampak ya, serta 1 unit jembatan putus ya akibat banjir. Lalu BPBD Kabupaten Buton Utara juga bersama tim gabungan melakukan peninjauan lapangan ya serta pembersihan untuk rumah warga yang terdampak, dan pada hari ini banjir juga sudah surut ya. Kemudian tadi seperti yang saya sudah sempat hadirkan juga di ruang dengar Anda, yaitu banjir di Kolaka itu juga terjadi ya pendengar. Dan BPBD Kabupaten Kolaka berkoordinasi dengan lintas lembaga terkait ya, mengerahkan juga pompa air serta melakukan pembersihan rumah warga terdampak banjir dan tanah longsor. BMKG mengeluarkan perakiraan potensi cuaca ekstrim di periode 9 sampai 11 Mei. Jadi sebagian besar memang wilayah Indonesia termasuk Sulawesi Tenggara juga berpotensi ya dilanda hujan, hujan sedang lebih tepatnya hingga lebat disertai angin kencang. Kita tetap waspada pendengar sambil tetap menjaga kesehatan dan kebugaran, jangan sampai jadi terdampak juga di kesehatan kita ya. Tetap selalu update informasi pendengar ya dari BMKG, atau supaya lebih simpelnya Anda bisa langsung terupdate terus ya dengan mendengarkan Pro 1 RRI Kendari dimanapun kapanpun melalui aplikasi RRI Digital. Jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita juga akan kembali mengupdate informasi bersama dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh, lihat-lihat dong.
1: Eh, iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh, tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.
1: Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan. Menginvestasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik dan lain-lain.
2: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
0: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
0: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026 ini.
0: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar. Bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu, tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
3: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara. negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Kualitas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
0: Semua sekolah pun akan kita renovasi ya tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
5: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki.
6: Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
0: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
6: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
4: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
6: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kroston kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas Filipina. Sugandi Avandi, RRI3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
8: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas, mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan KVIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
7: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan, di antara proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Presiden sudah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal the bottlenecking. Dalam sidang kanal the bottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL Pasar Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2022 karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
1: Presiden sudah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk membersihkan daerah supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja. Kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti DPP dari kita juga sebagian.
9: Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya.
1: Kami kontrak 25 tahun itu langsung dihitung total 150 miliar per tahun, kalikan 25 tahun 3 triliun. Jadi tidak closing-closing juga begitu Bapak dengan perpres yang lama. Jadi kami terima kasih Bapak atas sarannya. Bagi kami yang penting jalan Pak, kami siap menjalankan arahan dari pemerintah untuk
9: konsekuensi. Sidang The Bottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang The Bottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal The Bottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi.

0: diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta-Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas kloter, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
1: Ayan. Iya, Ayan.
0: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track atau Makkah Road yang bebas antre imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
2: Baik, pendengar, operasional haji di embarkasi Solo kini resmi masuki gelombang kedua, di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan fast track atau Makkah Road, sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karisidenan Surakarta, yang dari proses administrasi melalui sistem one-stop service, yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
3: Jemaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jemaah berangkat dari embarkasi sudah langsung memakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah terlihat untuk melaksanakan umroh wajib.
2: Ya, dan pendengar, adapun Petri yang menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPH senilai 56 juta rupiah tanpa perlu diurus oleh ahli waris. Dari Asrama Haji Dunhudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jamaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jamaah Haji Indonesia terkedatangan ke kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba dua hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau Kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momentum ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu jemaah haji, Fatima, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat pelindung payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatima, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
5: Persiapan ibadah haji, di puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram, secara khusus termasuk di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan, karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jamaah yang kelelahan, mereka langsung sigap datang membantu dan tidak tanggung-tanggung, mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa termasuk dalam pelayanan jamaah di kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia, sebaiknya menghindari langsung paparan dengan terik matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah

Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sedang bekerja sama dengan mediator untuk penyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk

0: mencetak gol pertama mereka. Dicetak kurang lebih pada menit ke-24 tadi, di mana gol dibukukan atau dicetak oleh pemain Alvin Faiz. Dan bisa dilihat kondisi di Maguwoharjo sendiri cukup padat ya, karena memang baik PSS Sleman maupun Garuda Yaksa tentu sudah dipastikan bahwa mereka akan lolos ataupun masuk menembus Liga 1 ataupun Super League atau Liga Utama, karena posisi mereka sudah sebagai juara di masing-masing grup, di mana Garuda Yaksa merupakan peringkat pertama di grup 1 Championship dengan catatan 27 kali bermain dengan 52 poin, sementara PSS Sleman sendiri menduduki peringkat pertama dari grup 2 Championship dengan mengoleksi 56 poin dari 27 kali pertandingan. Dan sejak kami tiba pada sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat tadi, memang kondisi di sekitaran stadion sampai dengan memasuki dalam stadion cukup padat. Kurang lebih seperti yang kami sampaikan, dari informasi yang kami dapatkan sekitar 16.000 lebih dari 16.000 tiket telah terjual habis oleh panitia pelaksana di Stadion Maguwoharjo, di mana tepatnya adalah 16.016 tiket yang terjual. Dan dan ke informasinya memang tiket terjualnya cukup cepat, karena terjual atau sold out selama 30 menit saja sejak dibuka pada Kamis malam pukul 9 Indonesia Barat pada Kamis kemarin, dari pukul 19 hingga 19.30 itu tiket sebanyak 16.016 itu terjual habis. Dan saat ini kondisi memang cukup padat di seluruh stadion, dan diisi tentunya oleh supporter dari rumah atau supporter PSS Sleman. Dan bisa dikatakan supporter PSS Sleman ini terlihat cukup cerdas, mereka tetap merayakan dengan kembang api tapi tidak dinyalakan di dalam stadion, karena tentu itu melanggar peraturan. Maka separuh supporter yang tidak mendapatkan tiket itu merayakan ataupun bersuka cita dengan penampilan partai final ini dengan membakar kembang api di luar lingkungan stadion, dan tentu itu diperbolehkan. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-28. Kondisi masih unggul sementara untuk Garuda Yaksa dengan posisi ataupun skor sementara 1-0 untuk keunggulan Garuda Yaksa. Para pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Maguwoharjo Sleman Yogyakarta, ini Abdul Lidl Oli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Monita Thalea, kekasih sejati. Waduh, lagu ini tuh rilisan tahun 2007. Kira-kira di tahun 2007 itu sedang apa ya? Kalau saya sih kayaknya waktu itu lagi ngapain ya? Sudah agak lupain dengan timeline hidup saya sendiri ya. Tapi yang pasti lagu dari Monita yang baru saja ada dengarkan, Kekasih Sejati, itu jadi salah satu core memory untuk geng millennials pastinya ya. Di pukul 20:50 waktu Indonesia Tengah, masih terus menemani Anda ya Sultra malam ini, dan akan terus mengupdate informasi seperti yang saat ini memang sedang banyak diangkat juga ya di berita internasional, nasional ya, pendengar, tentang hanta virus ya. Jadi kalau yang saya lansir dari CNN Indonesia, sebenarnya hanta virus ini bukanlah pendatang baru dalam peta penyakit menular di Indonesia. Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 23 kasus konfirmasi penyakit virus hanta ini sudah ditemukan di Indonesia sepanjang periode 2024 hingga minggu ke-16 di tahun 2026. Kasus positif ini tersebar di 9 provinsi, DKI Jakarta dan Yogyakarta menjadi wilayah dengan temuan terbanyak, yaitu masing-masing 6 kasus. Kemudian diikuti oleh Jawa Barat dengan 5 kasus, sementara Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, NTT, Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Banten masing-masing melaporkan 1 kasus. Secara kumulatif ya, terdapat 251 kasus suspek yang dipantau, dan dari jumlah ini pendengar, 23 dinyatakan positif, 221-nya dinyatakan negatif, dan 4 masih dalam tahap pemeriksaan, dan 3 lainnya tidak dapat diambil spesimennya. Pakar infeksi tropik Ikatan Dokter Anak Indonesia sekaligus guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Dominikus Husada, menegaskan bahwa hanta virus yang ditemukan di Indonesia itu berbeda dengan virus Andes. Belakangan virus Andes memang tengah jadi perbincangan hangat ya, akibat temuan kasus yang ada di kapal pesiar, mendengar, di MV Hondius ya. Jadi kalau menurut pakar ya, virus Andes ini tuh tidak ada di Indonesia, tidak pernah ditemukan di Indonesia ya. Dan ia menjelaskan pula bahwa penularan hanta virus di Indonesia sejauh ini murni berasal dari hewan pengerat seperti tikus yang terinfeksi, bukan antar manusia. Dominikus juga menekankan bahwa hanta virus sudah lama dikenal dalam dunia medis dan bukan merupakan virus baru.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2020.

96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, malam hari ini akan kami hadirkan drama radio di ruang dengar Anda dengan judul Menjemput Asa di Atas Atap Seng dari RRI Madiun.

0: Dian, sudah jam berapa ini, Dok?
1: Masih jam 4 subuh, Nek. Kenapa bangun? Nenek butuh minum. Ini, Dian sudah siapkan air hangat di gelas plastik ya.
0: Alhamdulillah. Kamu belum tidur, Dian. Nenek dengar suara kertas dibalik-balik dari tadi.
1: Sedikit lagi, Nek. Dian tuh sedang merapikan berkas buat pendaftaran beasiswa jalur prestasi. Kan hari ini hari terakhir pengirimannya.
0: Duh, Nenek minta maaf ya. Harusnya di usia begini, kamu cuma harus mikir belajar aja. Bukan kerja serabutan, cuci baju tetangga, sambil merawat nenek yang penyakitan begini. Apalagi mau kuliah. Biayanya dari mana ya, Dok?
1: Nek, dengerin Dian ya. Ayah dan ibu memang sudah gak ada, tapi mereka ninggalin Dian semangat. Miskin itu keadaan, Nek, bukan takdir yang gak bisa diubah. Dian mau jadi sarjana bukan buat pamer, tapi supaya nanti nenek gak usah tidur di bawah atap bocor lagi.
0: Iya, tapi kita makan saja susah, Dian.
1: Rezeki ada yang mengatur, Nek. Yang penting Dian usaha dulu. Sekarang nenek istirahat ya, biar Dian selesaikan formulir ini dulu.

0: Dian. Dian.
1: Pak RT. Ada apa pagi-pagi sudah ke gubuk saya, Pak?
0: Ini, tadi ada surat kilat dari kantor pos buat kamu, Yan. Sepertinya dari Poltek Madiun. Bapak sengaja antarkan langsung karena tahu kamu pasti nungguin.
1: Hah? Serius, Pak? Bismillah. Pak RT.
0: Kenapa, Nduk?
1: Saya lolos, Pak. Beasiswa penuh. Alhamdulillah, saya dapat tunjangan biaya hidup juga. Ya Allah, saya akhirnya bisa kuliah tanpa bayar sepeser pun, Pak.
0: Alhamdulillah, Nduk Dian. Gusti Allah mboten sari. Perjuanganmu jualan gorengan dan cuci baju

0: sini, Nek.
1: Ada apa? Ada apa, Nduk? Kok kamu nangis, Dian?
0: Dian jadi kuliah, Nek. Dian bakal jadi sarjana. Nenek jangan sakit lagi ya. Dian janji 3,5 tahun lagi Dian bakal bawa nenek pakai kebaya bagus ke gedung wisuda.
1: Ya Allah, cucuku. Nenek bangga sekali, Dok. Doa nenek di setiap sepertiga malam akhirnya dijabahi Gusti.
0: Ini baru awal, Nek. Jalan masih panjang. Tapi Dian gak akan menyerah.
1: Semangat.

Kemiskinan mungkin bisa membatasi fasilitas, tapi ia tak akan pernah bisa membelenggu mimpi bagi mereka yang punya tekad sekeras baja. Dian membuktikan bahwa doa nenek dan kerja keras adalah kombinasi yang mampu menembus jalur langit.

Demikian drama radio persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan judul Menjemput Asa di Atas Atap Seng, dengan para pendukung Prita sebagai Dian, Mona sebagai Nenek, Adi sebagai Pak RT, penulis naskah Roni RH, teknik dan montase Yuyun Satya, dan narator Madaristu. Sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Semoga di malam minggu ini pendengar ya, suasana hati Anda itu baik gitu ya. Tidak ada hal-hal yang membuat Anda kesal, kecewa ya, atau mungkin juga rasa marah gitu ya. Karena marah dipendam, terus juga kalau kita sedih kadang juga kita tutupi ya. Kemudian ketika kita merasa kecewa, merasa juga diabaikan ya rasa kecewanya. Nah, di saat itulah kita menahan emosi-emosi negatif tersebut ya. Bagi sebagian orang, menahan emosi dianggap cara paling aman ya untuk menghindari konflik ya, supaya citranya juga mungkin terlihat kuat ya kan, atau ya sekadar untuk menjaga keharmonisan hubungan dengan orang lain. Padahal tahukah Anda mendengar, kebiasaan memendam perasaan secara terus-menerus ini bukan pilihan yang bijak ya. Dan benarkah kebiasaan ini bisa memperburuk kondisi tubuh kita sehingga dikaitkan dengan risiko kematian dini? Wah, ini perlu nih pendengar ya, kita sedikit share ya, bahas dulu nih, karena dari Journal of Psychosomatic Research ya, kondisi ini dikenal sebagai emotional suppression atau upaya sadar untuk menahan atau menyembunyikan emosi yang sebenarnya dirasakan. Meski sekilas tampak sepele ya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan ini bisa berdampak sistemik pada kesehatan mental dan fisik.

akibat stres kronis yang menumpuk pada tubuh kita. Kondisi ini tentu saja mengganggu keseimbangan hormon stres, ya, meningkatkan tekanan darah, kemudian juga kualitas tidur kita jadi terganggu, menurun, ya, hingga melemahkan sistem kekebalan tubuh kita. Wah, ini ternyata bahaya sekali, ya, memendam emosi-emosi negatif, ya, untuk tubuh kita. Dan sebuah studi nih, pendengar, yang dipublikasikan oleh National Institutes of Health menemukan temuan yang cukup mengkhawatirkan. Individu dengan tingkat emotional suppression yang tinggi memiliki peningkatan risiko all-cause mortality atau kematian dari berbagai penyebab termasuk kanker selama masa pemantauan 12 tahun. Peneliti menyimpulkan adanya kaitan antara kebiasaan menekan emosi dengan risiko kematian lebih awal. Tapi para ahli juga menekankan, ya, bahwa hubungan ini bersifat asosiasi. Apa artinya? Artinya itu tidak serta-merta setiap orang itu yang menahan emosi akan mengalami kematian dini, karena kesehatan tetap dipengaruhi oleh faktor lain, ya, seperti pola hidup, kemudian juga kondisi mental, serta dukungan sosial kita. Nah, kenapa sih dampaknya begitu besar, ya? Dampak memendam emosi-emosi kita itu mempunyai kaitan yang erat tentang atau untuk kesehatan kita. Nanti saya akan share pastinya, pendengar, ya, untuk di Sultra malam ini. Jadi Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

Anda menekan emosi itu bukan berarti melenyapkan ya. Tubuh dan otak kita tuh tetap bekerja memproses tekanan-tekanan tersebut. Secara kasat mata ya mungkin kita atau seseorang itu tampak tenang ya. Tapi sebenarnya di dalam dirinya tuh terjadi badai stres biologis. Dan beberapa dampak negatif nih dari kebiasaan menekan emosi-emosi tersebut diantaranya kita tuh jadi sulit merasakan kelegaan emosional, selalu merasa ada yang mengganjal ya. Lalu kita mudah mengalami kelelahan mental, kemudian juga kesulitan membangun hubungan sosial yang jujur dan sehat, dan rentan mengalami burnout atau kelelahan yang luar biasa. Lalu kita juga harus tahu nih ya, kita harus memahami bahwa melepaskan emosi ini sebenarnya bukan berarti mengeluarkannya tanpa kontrol, yang meledak-ledak, wah marah kanan-kiri gitu ya. Karena sebenarnya ada perbedaan mendasar nih antara mengelola emosi atau emotion regulation dengan memendamnya ya. Ada beberapa cara yang bisa kita pakai, dan tentu ini cara yang sehat ya, untuk mengekspresikan emosi kita tanpa harus menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Yang pertama, kita harus bisa memvalidasi perasaan ya. Kita harus tahu, kenali, kemudian juga terima emosi yang dirasakan tanpa menghakimi diri sendiri. Ini nih ya, yang kadang-kadang kita suka lupa nih untuk memvalidasi perasaan. Kalau lagi kecewa, kita kayak buat tameng gitu ya. Kita seperti membuat pelindung gitu ya. Oh enggak kok, ini biasa aja. Enggak usahlah kecewa-kecewa gitu ya. Padahal dengan langkah mudah yaitu memvalidasi perasaan itu bisa membuat lebih baik gitu ya pendengar. Kemudian Anda bisa mencari saluran yang tepat, misalnya menulis jurnal atau melakukan aktivitas fisik ya, berolahraga, kemudian juga melakukan hobi, berkebun mungkin atau apapun hobi Anda, itu bisa jadi salah satu stress release juga gitu ya. Kemudian Anda juga bisa bercerita, tapi jangan ke sembarang orang, dan juga jangan asal ke sosial media. Yang tadinya ingin melepas emosi-emosi tersebut ya, ingin mengelola atau mengolah emosi, kalau dilepas secara ugal-ugalan ya di sosial media, dia justru akan menimbulkan permasalahan lain takutnya ya. Jadi temukanlah orang kepercayaan, teman, kerabat yang bisa menjadi pendengar yang baik ya. Lalu jika Anda merasa sudah, wah ini sepertinya saya sudah tidak bisa handle gitu ya, jangan ragu untuk menghubungi psikolog ataupun juga konselor kalau memang sekali lagi merasa emosinya itu terlalu berat untuk ditanggung sendiri. Emosi menjadi bagian yang tidak terpisahkan ya dari diri kita, dan menahannya sesekali mungkin tidak menjadi masalah besar sebenarnya pendengar, tapi ya menjadikannya gaya hidup ya, si menahan emosi ini itu bisa berbahaya ya, bisa menjadi bom waktu untuk kesehatan kita.

Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km/jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km/jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km/jam.

bikin kita jatuh sampai titik nadir itu adalah orang yang dulu paling kita sayang, pendengar ya. Katanya waktu bisa menyembuhkan, tapi ternyata nama dia yang dulu masih tetap berada di kepala kita.

0: melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
1: Ruang Rindu.

lagu-lagu cinta terasa begitu tulus dan juga sederhana. Salah satunya datang dari Backstreet Boys yang baru saja Anda dengarkan, I'll Never Break Your Heart. Lagu yang dulu pasti sering ya jadi anthem para remaja untuk menyatakan keseriusan dalam cinta. Liriknya sederhana tapi berhasil membuat banyak orang percaya bahwa cinta bisa dijaga sepenuh hati. Selamat malam pendengar setia Pro Satu RRI Kendari, dimanapun Anda berada. Malam hari ini kita sudah bersama di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu untuk edisi 9 Mei ya 2026 ya. Dan malam hari ini menemani waktu istirahat Anda, kita akan bernostalgia lewat deretan lagu cinta mancanegara era 90-an. Lagu-lagu yang pernah hadir menemani masa sekolah ya, perjalanan malam, hingga kisah cinta yang mungkin masih tersimpan rapi dalam ingatan sampai sekarang. Stay tune terus bersama kami ya pendengar. Dan untuk Anda yang ingin kembali mengingat gitu ya lagu-lagu cinta di tahun 90-an mancanegara ya, silakan boleh request melalui line telepon di 0401-3124-008, kemudian juga di via WhatsApp di 0813-5450-967 ya. Pokoknya malam hari ini kita penuh dengan love, penuh dengan cinta ya. Jadi stay tune terus bersama saya, karena malam ini kita akan kembali ke masa saat musik terasa begitu dekat di hati.

cinta romantis sepanjang era 90-an rasanya sulit ya untuk melewatkan lagu Aerosmith yang baru saja Anda dengarkan, I Don't Wanna Miss a Thing. Lagu ini bukan sekedar tentang cinta, tapi tentang seseorang yang bahkan tidak ingin kehilangan sedetik pun kebersamaan dengan orang yang ia sayangi. Lagunya megah ya, kemudian juga dari liriknya juga sangat dalam, ditambah dengan suara khas dari Steven Tyler ya, membuat lagu ini tuh tetap terasa emosional bahkan sampai sekarang ya di 2026. Cocok untuk menemani malam hari yang tenang ya, yang mungkin bisa membawa kembali kenangan-kenangan lama Anda ya. Dan setelah kita berbicara tentang cinta yang tidak kehilang, yang tidak ingin apa ya, kehilangan walaupun satu detik kebersamaan ya di lagu Aerosmith yang baru saja saya putarkan tadi, lagu yang akan saya hadirkan selanjutnya cia, yaitu kalau misalnya bisa digambarkan adalah pesannya sebenarnya lebih menenangkan tentang seseorang yang memilih untuk tetap tinggal, seseorang yang memilih untuk menemani dan menguatkan di saat-saat paling sulit pendengar. Dari The Pretenders, ya, spesial untuk Anda, I'll Stand By You.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

pendengar ya. Ini sebenarnya lagu rilisan tahun 87 ya. Akhir 80-an lah ya, dan booming di tahun 90-an ya. Dan lagu ini tuh sangat hebat pendengar, karena sudah berhasil ya mencetak standar yang tinggi. Kalau seorang pria tidak melakukan seperti apa yang sudah dikatakan oleh Michael Bolton ya di lagu ini, yaitu memprioritaskan Anda ya untuk tetap memperhatikan Anda ketika bersama teman-temannya, atau menghujani Anda dengan hadiah-hadiah ya dan yang lain sebagainya, maka tidak usah lanjut ya. Lagu ini memang membuat standar para wanita ya, bahkan mungkin sampai saat ini ketika mendengarkan lagu ini jadi baik, saya akan pakai standar seperti ini sekarang ya. Masih lanjut untuk di lagu Mancanegara 90-an, lagu-lagu cinta lebih tepatnya. Tidak lengkap rasanya kalau saya tidak memutarkan lagu yang satu ini ya. Dari Savage Garden, pendengar ya, dengan judulnya Truly, Madly, Deeply. Spesial untuk Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026. RRI.

pendengar, malam ini sudah ditemani ya dengan deretan lagu cinta mancanegara era 90-an yang pastinya penuh cerita dan kenangan. Semoga setiap lagu yang sudah hadir ya bisa menjadi teman istirahat Anda, teman perjalanan pulang, atau mungkin menghidupkan kembali momen-momen indah yang pernah Anda lewati. Saya pamit ya dari ruang rindu pendengar, namun jangan kemana-mana, lepas ini akan ada Inspirasi Indonesia yang menemani Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam.

Pendengar, sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol kita adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan dalam hidup kita. Fokus menerima masalah yang ada, berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Menurut Wayne Dyer, usaha mencari pembenaran dalam kehidupan ini adalah sia-sia belaka. Coba kita berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidup kita dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

Jangan pernah ragu untuk melangkah, karena keraguan itulah yang membuat kita semakin dihantui oleh ketakutan, sehingga hal tersebut bisa mematahkan harapan-harapan yang kita miliki, dan akhirnya tidak ada satupun harapan tersebut yang bisa kita capai. Oleh karena itu, hilangkan kata ragu dalam kamus kehidupan Anda.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, jangan pernah minder atau berkecil hati dengan keadaan diri atau latar belakang Anda sekarang. Karena masa depan tidak melihat latar belakang seseorang. Jadilah pribadi yang lebih baik dan terus ingin belajar. Dan apapun cita-cita yang Anda impikan, semoga bisa tercapai dengan semangat dan kerja keras yang Anda lakukan.

Pendengar, kerjakan apa yang menurut Anda harus dikerjakan dan membuat Anda bahagia. Pilih pekerjaan yang Anda cintai dan cintai pekerjaan Anda. Anda tidak perlu mencintai siapa yang memberikan pekerjaan kepada Anda. Selama pekerjaan itu membuat Anda senang, mengapa Anda tidak lakukan pekerjaan tersebut?

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di program 1 RRI Kendari, demikianlah seluruh rangkaian acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 1 RRI Kendari, undur diri dengan ucapan selamat beristirahat. Jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Selanjutnya, Anda dapat mendengarkan Pro3 Jaringan Berita Nasional yang hadir 24 jam melalui FM 91,6 MHz dan RRI Digital. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami program 1 RRI Kendari. Kembali hadir ke ruang dengar Anda mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz, AM 954 kHz, dan RRI Digital. Dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 96,7 MHz RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Serangkaian mata acara siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk sepanjang hari ini, tepat di hari Minggu 10 Mei 2026. Kami awali dengan suguhan sultra pagi ini, akan kami buka dengan pengajian Murotal Al-Quran. Kembali akan menyampaikan surah Ar-Rum ayat 1-60 yang akan disampaikan oleh Ahmad Misbahi. Selanjutnya Mutiara Pagi kembali akan hadir untuk Anda, juga dirangkai dengan informasi dalam sajian warta berita daerah pagi, tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Serangkaian update informasi-informasi aktual lainnya akan kami himpun dalam sultra pagi ini, juga akan kami isi dengan informasi terkait bersama Pro 3 Jakarta di pukul 8, dan juga siaran minggu, siaran gereja bersama Jemaat Immanuel Kendari, dan informasi-informasi menarik lainnya yang akan terus kami hadirkan di kebersamaan kita sultra pagi ini hingga di pukul 11 nanti. Itu dia serangkaian mata acara yang siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Sofi Murniati, Bung Nirwan, dan juga Bung Awi, serta rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo, mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian mata acara kami.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

96,7 MHz Seri Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada sedianya. Sajian acara Mutiara Pagi tidak dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda berhubung narasumber kami tidak bisa hadir untuk membersamai kita di Mutiara Pagi kali ini. Dan selanjutnya ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan ceramah singkat bersama Ustadz Hilman Fauzi MSI dengan judul, dengan topik 5 ujian yang akan dihadapi manusia.

0: Bapak Ibu pahami. Apa di antaranya? Ciri kehidupan dunia ini adalah al-makanul musibah, tempat masalah, tempat ujian, tempat musibah. Selama kita hidup di dunia, selama itulah kita akan diuji. Berarti, kalau kita tidak ingin punya masalah, tidak ingin dapat ujian, jawabannya adalah jangan hidup. Jelas tidak? Karena selama hidup pasti akan ada masalah, ada ujian.
1: Karena itu ciri manusia yang hidup. Berarti kalau hari ini kita masih diuji,
0: masih dapat masalah, berarti kita masih hidup. Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Silakan dibuka. Yang hari ini bawa mushaf, bawa handphone yang ada Quran, silakan dibuka. Surat apa? Al-Baqarah ayat 155. Yang di rumah juga boleh. Sambil ngaji, sambil belajar, silakan dibuka. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum, dan pasti kami, kata Allah, akan menguji kamu sekalian. Ada ayatnya ya. Walanabluwannakum, dan pasti. Di sana ada lam, lamnya lam taukid. Dalam ilmu nahwu lam taukid itu lam kepastian gitu. Jadi kalau kita terjemahkan, dan pasti kami, kata Allah, akan menguji kamu sekalian. Siapa kamu sekalian itu? Kum, manusia. Jadi setiap manusia akan diuji. Baik dia beriman, tidak beriman. Baik dia laki-laki ataupun perempuan. Tinggalnya di kota ataupun di desa. Dalam keadaan lapang maupun sempit. Kaya ataupun miskin. Semua kum akan diuji. Kata siapa ini? Kata siapa? Kata Allah. Dan kami pasti akan menguji kamu sekalian. Bishayin, dengan sesuatu yang sedikit. Dengan sesuatu yang sedikit. Berarti ujian hidup itu banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Sedikit. Yang seringkali nganggap banyak siapa? Allah atau kita? Kita. Kata Allah ujian itu sedikit. Yang banyak apa? Nikmat.
1: Kadang-kadang kita suka ketuker. Kalau ngitung nikmat sedikit, kalau ngitung ujian banyak.
0: Betul tidak? Kalau ngomongin masalah seakan-akan paling banyak masalahnya. Ya kan? Ada orang tuh kalau udah ngomongin masalah seakan-akan dia paling bermasalah. Ustaz, saya mah begini, ngeluh terus. Udah kalau ngeluh, dari ujung ke ujung diceritain. Betul apa enggak? Di sini ada yang begitu apakah enggak? Yang mana orangnya tuh? Jadi, ujian itu memang akan dihadirkan, tapi jumlahnya sedikit. Bisyai'in, dengan sedikit saja. Tapi sedikit di sana akan terus menerus, maksudnya begitu. Jadi selama hidup akan terus menerus, akan terus menerus, akan terus menerus diuji. Hanya bagaimana cara kita menangkap ujian itu. Apa di antara ujian yang akan dihadirkan? Satu, minal khauf. Manusia akan diuji dengan hati yang takut, khawatir, gelisah, resah, galau. Apa ujian pertama? Hati, takut. Takut apa, Ahilman? Takut aja. Coba, Bapak Ibu, hari ini ada gak yang ditakutkan? Takut apa? Takut apa? Ya, takut dah. Ya. Ibu punya suami ganteng, takut enggak, Bu? Ibu punya suami kayak Ahilman, takut enggak? Bukan berarti saya ganteng ya, ini mah kira-kira aja gitu. Ibu punya suami kayak saya, takut enggak, Bu? Takut apa? Tuh kan, takut kawin lagi katanya. Padahal belum tentu, doakan saja. Padahal belum tentu. Takut diambil orang, ya kan? Punya suami pas-pasan, takut enggak? Takut apa? Takut malu-maluin dibawa kondangan. Takut. Ya?
1: Anak jauh takut ngangenin. Anak deket
0: takut. Dulu waktu kerja pengen resign, pengen mulai usaha, ya kan? Abis mau mulai usaha takut apa? Takut rugi, takut bangkrut. Takut. Manusia. Ini nih yang belum pada nikah. Mau nikah apa gak? Ada calonnya. Nah, itu masalah kita kan ya. Coba nih Ahilman tanya, ini yang mau nikah, kira-kira pas mau nikah takut gak? Takut apa? Kan? Nanti takut gak bisa ngasih makan sama anak orang, ya gak? Iya. Takut gak bisa ngebahagiain. Takut gitu. Ujian pertama, manusia boleh jadi ketemu dengan rasa takut. Hari ini kita takut terkena COVID-19 ya. Maka protokol kesehatan dipastikan dijaga dengan baik. Kemudian yang kedua, manusia akan diuji dengan walju'i dan kelaparan. Urusan apa? Urusan perut. Sampai ada bahasa besok mau makan apa, kan gitu ya. Karena takut urusan apa? Urusan perut. Sehingga tidak sedikit orang yang sikut kiri, sikut kanan, ya kan? Ngambil harta orang lain, nipu orang, na'udzubillah korupsi dan segala macamnya. Karena apa? Urusan apa? Urusan perut. Kelaparan. Maka Bapak Ibu, apa? Maka Bapak Ibu hari ini, kalau kita dilebihkan rezekinya, ayo banyak kasih makan sama orang. Boleh jadi ada saudara kita, sahabat kita, teman kita yang hari ini kesulitan untuk makan. Maka ayo, ini harus jadi garda terdepan ini. Kalau bisa Masjid Al-Ijtihad ini jadi garda terdepan. Mungkin setiap sore kita bisa buka lapak di depan untuk bagi-bagi nasi bungkus gitu ya. Nasi kotak, itu akan lebih luar biasa. Karena boleh jadi ada yang sedang diuji dengan kelaparan saat ini. Yang ketiga, manusia akan diuji dengan wanaqsi minal amwal, kekurangan dalam urusan harta. Kekurangan harta.
1: Ya, ya kan?
0: Yang keempat, wal anfus, manusia akan diuji dengan kegoncangan jiwa. Jiwanya, tubuhnya, badannya, sakit atau kehilangan orang yang dicintai dalam hidupnya. Boleh jadi dalam beberapa hari-hari ini ada di antara kita yang kehilangan orang-orang yang kita cintai ya. Wal anfus, manusia akan diuji dengan itu. Wat thamarat, dan buah-buahan. Maksudnya apa? Ada harapan yang tak kunjung jadi kenyataan gitu. Kita punya rencana A, B, tapi meleset gara-gara kondisi kita. Atau boleh jadi wat thamarat ini maknanya orang diuji dengan sesuatu yang sebaliknya. Jadi ujian itu bukan hanya yang sulit-sulit, bukan hanya yang sedih-sedih, yang bahagia juga ujian. Sehat ujian, sakit ujian, kaya ujian, miskin ujian, punya jabatan ujian, tidak punya jabatan juga ujian, itu juga ujian. Nah jadi kita nih pasti akan diuji, terutama dengan yang sulit-sulit tadi tuh. Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kegoncangan jiwa, dan harapan yang tak kunjung jadi kenyataan. Perhatikan ujung ayatnya. Wabashshiris sabirin. Kalau ada di antara kita yang diuji dengan lima hal yang tadi setidaknya, wabashshiris sabirin, kata Allah, sungguh Allah sedang memberikan kabar gembira kepada siapa? As-sabirin, kepada orang-orang yang sabar. Yang sabar dari apa?

0: akan kembali kepada Allah.
1: Perhatikan di sini Bapak Ibu.
0: Setidaknya dari dua ayat ini ada tiga sikap yang perlu kita hadirkan ketika kita diuji, agar ujian yang terasa berat tadi akan ringan dalam kehidupan kita. Sikap yang pertama apa? Wabashir. Kita harus mampu menerima semua ujian yang Allah berikan dengan husnuzon. Apa itu husnuzon? Prasangka baik kepada Allah. Gimana caranya prasangka baik? Lihatlah semua ujian itu sebagai pesan cinta kasih sayangnya Allah kepada kita. Ini yang pertama. Kita kan masih aja ya, ada orang yang mohon maaf gitu ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang seperti ini gitu, menghukumi apa yang kita dapatkan dalam ujian ini sebagai sesuatu yang boleh jadi mungkin azab bagi kita dan segala macam. Kalau selama kita masih beriman, selama kita masih taat, selama kita masih berbuat kebaikan, insya Allah ujian ini adalah cara Allah mengangkat derajat kita. Catatannya apa? Masih beriman. Catatannya apa? Masih beramal soleh. Catatannya apa? Masih beramal baik. Maka semua ujian itu adalah cara Allah meningkatkan derajat kita. Kenapa Ahilman? Apa sih kabar bahagia dari ujian itu? Satu, Bu, Pak, kalau manusia diuji, berarti dia diakui sebagai orang yang beriman. Surat Al-Ankabut ayat 2, apa kata Allah yang artinya, apakah engkau mengira, apakah engkau sudah berani mengatakan beriman kepada Allah sedangkan engkau tidak diuji? Berarti ujian itu adalah ciri dan tanda orang beriman. Makin dia diuji, maka makin diuji imannya. Dan orang yang makin kuat imannya, makin berat ujiannya. Para nabi, para rasul, orang-orang soleh, berat gak ujiannya? Berat. Maka saat kita diuji, kabar bahagianya apa? Diakui sebagai orang beriman. Mau tidak kita diakui sebagai orang beriman? Mau. Yang kedua, dijanjikan surga. Allahu Akbar.
1: Dijanjikan surga. Orang yang diuji dalam hidupnya, kemudian dia sabar,
0: maka semakin dekat potensi surga untuk dirinya. Bukankah ketika nanti masuk surga, di setiap pintu surga ada malaikat yang menyambut kita dengan panggilan salamun alaikum bima sobartum, Ar-Ra'du ayat 24. Selamat untuk kamu sekalian yang apa? Yang sabar. Kenapa dia sabar? Karena dia diuji. Berarti kalau dia diuji, dia sabar, dia makin dekat dengan apa? Surga. Yang hadir di sini mau masuk surga atau tidak? Mau atau tidak? Maka catat kalimat ini. Orang yang diuji dalam hidupnya, kemudian dia terima ujian itu dengan baik, dia berlapang dada, dia husnuzon, maka ringan hisabnya ketika nanti berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena ujiannya sudah didahulukan saat dia di dunia. Tergantung sikap kitanya. Yang ketiga, orang yang mendapatkan ujian tiada lain sedang diampuni dosa-dosanya, dihapuskan dosa-dosanya. Hadis riwayat muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah rasa sakit yang diderita, gelisah yang dirasakan, duka cita yang didapatkan, musibah yang dia peroleh, kemudian dia bisa terima itu semua, kecuali saat itu Allah ampuni dosa-dosanya. Maka ini pesan kabar bahagia, kabar gembira bagi kita yang sedang sakit. Terima sakit itu. Tentu kita gak mau sakit, tapi kemudian kita harus sakit. Yang sedang sulit, yang sedang berduka, yang sedang bersedih, terima. Boleh jadi di dalamnya ada ampunan dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Keempat, disiapkan kebaikan. Hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man yuridillahu bihi khairan yusiba minhu, barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan dalam hidupnya, maka yusiba minhu, Allah akan berikan musibah kepada dirinya. Tiada ujian yang dihadirkan kecuali setelah ini ada kebaikan yang sedang disiapkan.
1: Iya. Bu, Pak,
0: beda.

sulitnya ujian dalam hidup dengan ujian di sekolah itu beda tipis. Kalau di sekolah, pelajaran dulu baru ujian. Kalau dalam hidup, ujian dulu baru kemudian pelajaran. Nah sekarang pertanyaannya, Punten. Kita semua yang sedang diuji, mau tidak dapat empat hal yang tadi? Mau tidak? Diakui orang beriman, mau atau tidak? Dijanjikan surga, mau atau tidak? Diampuni dosa, mau atau tidak? Diberikan kebaikan, mau atau tidak? Kalau mau, kita semua hari ini punya potensi, punya kesempatan. Apalagi jika kita hari ini sedang diuji, berarti kita punya kesempatan untuk bisa mendapatkan itu, Ahilman. Yes, bagaimana caranya? Caranya adalah tergantung sikap kita terhadap ujian itu. Karena mohon maaf, yang membuat seseorang tidak lulus ujian itu bukan karena soal, tapi karena jawaban.

0: 96,7 Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Selamat pagi, saudara pendengar, disiarkan langsung dari Studio Terintegrasi Jalan Laude nomor 44 Mandonga Kendari. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Berita Daerah Pagi.
1: Keberadaan sensus ekonomi 2026 ini lebih dirasakan oleh masyarakat.
2: Setiap kelurahan itu kurang lebih 30 orang. Jadi 43 kelurahan yang kita sudah bentuk sekarang, sudah 27 kelurahan.
0: Terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. BPS Sultra laksanakan sensus ekonomi 2026. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau membentuk relawan damkar. Inilah Warta Berita Daerah Pagi selengkapnya edisi Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Sofi Murniati. Kita awali informasi yang pertama, pendengar. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan sensus ekonomi 2026, petakan potensi ekonomi di daerah. Selengkapnya, Heli Diawati Kadir melaporkan.
3: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan pendataan skala besar melalui sensus ekonomi 2026 dengan menggerakkan sebanyak 2.300 petugas tersebar di seluruh kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Pendataan berlangsung Mei hingga Juli 2026. Para petugas mencatat dan menginventarisasi seluruh aktivitas usaha mulai dari skala mikro, kecil, menengah, hingga perusahaan besar, dan hasil sensus akan menjadi gambaran nyata struktur perekonomian di daerah. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara, Hadi Susanto, menjelaskan, sebelumnya pihaknya tidak hanya mempersiapkan sumber daya manusia, tetapi juga melakukan sosialisasi intensif melalui berbagai media agar masyarakat memahami pentingnya kegiatan tersebut.
1: Itu kita lakukan dengan sosialisasi, dengan berbagai media, berbagai sarana sosialisasi kita lakukan, sehingga keberadaan sensus ekonomi 2026 ini lebih dirasakan oleh masyarakat.
3: Dengan kesiapan matang, diharapkan proses pendataan berjalan lancar dan menghasilkan data yang valid. Informasi yang akurat nantinya akan menjadi acuan penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan yang tepat demi kesejahteraan daerah.
0: Saudara pendengar, upacara peringatan hari ulang tahun ke-195 Kota Kendari berlangsung hikmat di lapangan upacara Balai Kota Kendari kemarin. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wijayagus dalam amanatnya menilai Kota Kendari menunjukkan perkembangan yang progresif pada sejumlah indikator makro daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Kendari yang tercatat mencapai 5,16% atau melampaui rata-rata nasional. Selain itu, inflasi berhasil dijaga di angka 2,96% melalui kerja tim pengendalian inflasi daerah atau TPID. Sementara indeks pembangunan manusia IPM Kota Kendari mencapai 86,36% dan menempatkan daerah tersebut di posisi ke-6 nasional. Untuk pendapatan per kapita masyarakat juga tercatat sebesar 85,16 juta rupiah. Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wijayagus, Kota Kendari memiliki posisi strategis sebagai gerbang logistik, perdagangan, dan jasa di kawasan Jazirah Sulawesi Tenggara. Potensi ekonomi biru melalui optimalisasi Teluk Kendari juga dinilai mampu memperkuat sektor pariwisata bahari dan distribusi komoditas unggulan daerah. Momentum HUT Kota Kendari tahun ini juga dinilai semakin istimewa karena bertepatan dengan penyelenggaraan agenda internasional UCLG Aspak 2026 sebagai bentuk kepercayaan dunia kepada pemerintah Kota Kendari. Sementara itu, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menyampaikan rasa syukur atas berbagai capaian pembangunan yang berhasil diraih Kota Kendari hingga saat ini, terutama pada indikator makro yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, pemaparan Wakil Menteri Dalam Negeri menunjukkan adanya peningkatan capaian pembangunan yang menjadi modal penting bagi Kota Kendari untuk terus berkembang secara berkelanjutan. Kita ke Kota Bau-Bau, Lembaga Adat dan Budaya Kesultanan Buton keluarkan maklumat terkait keputusan penetapan hilirisasi aspal Buton. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
4: Kalau itu ditempatkan di wilayah lain, di luar Pulau Buton, maka masyarakat Buton hanya menjadi penonton. Tidak ada nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh...
5: Lembaga Adat dan Budaya Kesultanan Buton di bawah kepemimpinan Lakina Wolio Laode Muhammad Kariu menegaskan sikapnya terkait arah kebijakan hilirisasi aspal Buton yang dinilai belum berpihak pada kepentingan masyarakat lokal. Melalui maklumat yang dikeluarkan pada 3 Mei 2026, Kesultanan menuntut agar pusat industri hilirisasi ditempatkan di Pulau Buton, bukan di luar wilayah penghasil. Hal ini merujuk pada penetapan Program Strategis Nasional PSN Hilirisasi Aspal Buton yang berpusat di Karawang, Jawa Barat yang telah diresmikan pada akhir April lalu. Juru bahasa Lembaga Adat dan Budaya Kesultanan Buton Arman Manila menjelaskan bahwa Buton secara keseluruhan merupakan wilayah adat ex-Kesultanan Buton. Selain itu, potensi sumber daya alam termasuk aspal yang ada di wilayah ex-Kesultanan Buton berada di wilayah-wilayah adat. Menurut Arman Manila, kebijakan pemerintah pusat saat ini dinilai tidak sejalan dengan komitmen sebelumnya. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menegaskan bahwa hilirisasi aspal harus memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Buton. Namun realisasi pembangunan industri yang justru diarahkan keluar Pulau Buton dikhawatirkan menghilangkan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. Atas dasar tersebut, Kesultanan Buton mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu memperjuangkan agar kebijakan hilirisasi berpihak pada daerah asal sumber daya. Selain itu, pihak Kesultanan juga telah menyiapkan langkah strategis dengan mengupayakan audiensi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto guna meminta penjelasan dan ketegasan arah kebijakan pemerintah tersebut.
4: Jadi posisi kami bukan lagi dalam posisi politik, tapi posisi sebagai masyarakat adat. Kita ketahui bersama bahwa kalau itu ditempatkan di wilayah lain, di luar Pulau Buton, maka masyarakat Buton hanya menjadi penonton. Tidak ada nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh adanya industri hilirisasi itu. Kalau ditempatkan di Buton, maka masyarakat Buton paling tidak bisa menjadi tenaga kerja.
5: Sementara itu, perwakilan Kesultanan Buton lainnya, Bontona Barangkatopa Hasriadi, menegaskan bahwa tuntutan ini juga merupakan upaya menagih janji pemerintah sebelumnya.
6: Kesultanan Buton hanya menagih janji dari Presiden Joko Widodo pada saat itu. Tahun 2022 ketika kunjungannya di Kabupaten Buton, beliau mengatakan terkait aspal Buton untuk menghentikan ekspor aspal dalam 2 tahun, targetnya 2024 untuk pemberhentian ekspor untuk aspal dan mewajibkan penggunaan aspal dalam negeri untuk mendorong kebutuhan nasional. Kebijakan ini didorong oleh potensi aspal Buton.
5: Kesultanan Buton menilai tanpa keberpihakan kebijakan yang jelas, hilirisasi hanya akan memindahkan manfaat ekonomi keluar daerah. Karena itu maklumat yang dikeluarkan menjadi penegasan sikap bahwa pusat industri aspal nasional harus berada di Pulau Buton sebagai bentuk keadilan bagi masyarakat adat sekaligus upaya mendorong kesejahteraan daerah. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku melaporkan.
0: Saudara pendengar, warta berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari dan juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta via streaming di www.rri.co.id dan juga bisa Anda saksikan melalui kanal TikTok RRI Kendari. Kita ke informasi selanjutnya, untuk memperkuat upaya pencegahan kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau membentuk relawan damkar di tingkat kelurahan. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, melaporkan.
2: Setiap kelurahan itu kurang lebih 30 orang. Jadi 43 kelurahan yang kita sudah bentuk sekarang, sudah 27 kelurahan.
7: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau memperkuat upaya pencegahan kebakaran dengan membentuk relawan damkar di tingkat kelurahan. Langkah ini dilakukan karena keterbatasan personel petugas di lapangan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau, Laude Ali Hasan mengatakan, keberadaan relawan difokuskan pada edukasi dan pencegahan kebakaran di lingkungan masyarakat. Mereka rutin memberikan sosialisasi mengenai langkah antisipasi, cara memadamkan api, serta tindakan awal saat terjadi kebakaran. Ali Hasan mengatakan relawan yang dibentuk di setiap kelurahan dengan target sekitar 30 orang.
2: Kondisi hari ini kekurangan personil, sehingga kita di masing-masing kelurahan itu kita melakukan pembentukan relawan damkar namanya. Nah, setiap kelurahan itu kurang lebih 30 orang. Jadi 43 kelurahan yang kita sudah bentuk sekarang, ada 27 kelurahan yang ada. Tujuannya itu pencegahannya kita itu dari awal memang kepada masyarakat, jadi sosialisasi setiap saat kepada masyarakat. Nah, itu yang dilakukan relawan-relawan ini, bagaimana cara memadamkan api, kemudian bagaimana mengantisipasi terjadinya kebakaran.
7: Ali Hasan menjelaskan salah satu penyebab kebakaran yang sering terjadi berasal dari instalasi listrik rumah tangga yang tidak tertata baik. Selain itu, warga juga kerap lupa mematikan peralatan listrik saat meninggalkan rumah. Menurutnya, upaya tersebut mulai menunjukkan hasil. Dalam 3 bulan terakhir, jumlah kejadian kebakaran di Kota Bau-Bau disebut mengalami penurunan. Ali Hasan menilai, kondisi itu menandakan masyarakat semakin memahami cara mencegah kebakaran dan melakukan penanganan awal secara mandiri sebelum petugas tiba. Dinas Damkar dan Penyelamatan Bau-Bau menargetkan pembentukan relawan damkar di seluruh 43 kelurahan dapat tuntas tahun ini sehingga sistem pencegahan kebakaran berbasis masyarakat semakin kuat. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansah, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar, upaya menghadirkan regulasi daerah yang mampu melindungi dan mengembangkan potensi kekayaan intelektual di Kabupaten Wakatobi terus diperkuat. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara melakukan audiensi bersama DPRD Kabupaten Wakatobi terkait rencana pembentukan peraturan daerah tentang kekayaan intelektual. Tim Kanwil Kemenkumsultra Topan Sapuan dalam tanggapannya menyampaikan pembentukan perda kekayaan intelektual merupakan langkah penting untuk memastikan kekayaan budaya dan potensi lokal Wakatobi memiliki perlindungan hukum yang jelas dan berkelanjutan. Dikatakan regulasi ini nantinya dapat menjadi dasar dalam pengembangan ekonomi kreatif daerah serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Sementara itu, Ketua DPRD Wakatobi Syahrudin menyambut baik langkah koordinasi tersebut dan menyatakan dukungannya terhadap pembentukan perda kekayaan intelektual sebagai bentuk perhatian dan perlindungan secara serius melalui regulasi daerah. Kita ke berita yang terakhir, Samsat Kendari buka layanan pajak akhir pekan pada pusat perbelanjaan. Selengkapnya, Heli Diawati Kadir kembali melaporkan.
3: Unit pelayanan teknis daerah Samsat Sulawesi Tenggara memperluas akses pelayanan dengan membuka gerai pembayaran pajak kendaraan bermotor pada hari libur atau akhir pekan. Inovasi ini dilakukan agar masyarakat yang sibuk pada hari kerja tetap dapat menunaikan kewajibannya dengan mudah dan fleksibel. Kepala UPTD Samsat Sultra Eli Fitriati menjelaskan, kehadiran berbagai titik ini bertujuan memberikan kemudahan dan kenyamanan maksimal. Layanan ini tidak hanya terpusat di satu tempat, melainkan tersebar di sejumlah lokasi strategis di Kota Kendari. Masyarakat dapat memanfaatkan gerai yang ada di Bank Sultra, mal pelayanan publik, hingga kehadiran unit Samsat keliling yang beroperasi di area keramaian guna menjangkau lebih banyak wajib pajak. Lebih lanjut dijelaskan, kebijakan ini merupakan bentuk komitmen Badan Pendapatan Daerah meningkatkan pelayanan publik dengan fleksibilitas waktu dan tempat yang diharapkan kesadaran masyarakat membayar pajak semakin tinggi.

Saudara pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk warta berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. BPS Ultra laksanakan sensus ekonomi 2026. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau membentuk relawan damkar. Terus update informasi bersama RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital dan juga dengarkan via streaming di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: 96,7 Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

1, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: hari males-malesan terus. Olahraga nah, Pak. Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget. Kan aku gak sakit, badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel, badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.

96,7 MHz RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi untuk Sultra Pagi. Walaupun dengan hujan yang dari malam ya sempat berhenti, kemudian subuh tadi hujan lagi. Sudah ada beberapa hari sih Kota Kendari dan sekitarnya diguyur hujan. Kita akan hadirkan juga nanti ya informasi terkait cuaca. Namun kita update juga efek dari banjir yang terjadi, pendengar. Ada sebanyak 188 unit rumah warga di 3 desa Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, pendengar, yang terendam banjir akibat luapan sungai Konaweha yang dipicu curah hujan tinggi di wilayah itu. Kasubsi Penmas Humas Polres Kolaka, Aibtu Riswandi, ketika dihubungi mengatakan bahwa berdasarkan pendataan personil di lapangan hingga pukul 14 hingga pukul 4.00 WITA, banjir merendam pemukiman warga dengan ketinggian air rata-rata mencapai 60 hingga 100 cm. Ini terjadi pada dikonfirmasi ketika hari Jumat lalu ya. Di mana Riswandi menyebut ada dari total rumah yang terdampak, sebaran terbanyak berada di Desa Konaweha yaitu 81 unit rumah, pendengar. Kemudian di Desa Latuo, kecamatan sebanyak 75 unit rumah, serta di Desa Ulu Konaweha sebanyak 32 unit rumah. Selain merendam pemukiman, banjir juga menyebabkan kerugian sektor ekonomi warga di Desa Latuo, yaitu terdapat 20 hektar area tambak ikan milik masyarakat setempat terendam banjir. Dijelaskan bahwa personel Polsek Samaturu terus bersiaga di lokasi guna mengantisipasi eksalasi ketinggian air, mengingat kondisi cuaca yang masih belum menentu di wilayah tersebut. Ia juga mengimbau masyarakat, terutama yang bermukim di sepanjang bantaran sungai Konaweha, untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir susulan.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

manapun Anda berada, masih terkait dengan banjir yang melanda Kota Kendari. Ada beberapa titik wilayah yang dilanda banjir akibat hujan yang mengguyur beberapa wilayah di Kota Kendari ya. Untuk hujan deras yang mengguyur Kota Kendari sejak Jumat malam, tepatnya 9 Mei 2026, di mana menyebabkan Sungai Wanggu meluap dan merendam pemukiman warga di Kelurahan Lepo-Lepo. Akibatnya ada sebanyak 126 kepala keluarga atau sekitar 317 jiwa terdampak banjir, dan sebagian warga mulai mengungsi ke rumah kerabat yang berada di lokasi lebih aman. Camat Baruga Bustam mengatakan bahwa air mulai naik sejak Jumat malam dan terus meluas hingga Sabtu siang. Wilayah terdampak banjir berada di 4 RT di sekitar bantaran Kaliwanggu, yakni RT 4, RT 12, RT 13, dan RT 14 di Kelurahan Lepo-Lepo. Nah, pendengar, disebut bahwa angka 317 jiwa ini masih bersifat sementara karena proses identifikasi di lapangan terus dilakukan dan kemungkinan jumlah warga yang terdampak masih dapat bertambah. Pemerintah Kecamatan Baruga telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait seperti BPBD Kota Kendari, PDAM, serta stakeholder lainnya guna mempercepat penanganan warga terdampak banjir.

0: duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
0: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randy.

0: Yes.
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini, gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot